serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripadamu seluruh kebaikan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepadamu nikmat syurga dan segala perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung denganmu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Expose dan juga Dina Nazir, Raya di Rumah Dinda. Raya ke mana pagi ni? Raya ke mana hujung-hujung minggu ni? Sebab kita masih lagi dalam Raya Haji ataupun Raya Aidiladha kan? Hari ini adalah Raya yang keempat untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan hari ini juga adalah 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, yang paling penting, tak kira ke mana sahaja anda berada, jaga diri selalu, okey? Dan kita mulakan hari ini dengan bismillah. Baik, sekarang ini dah pukul 8.10 minit pagi. Dan hari ini juga saya nak kongsi sikit lah ya. Berkaitan tentang rebate. Kerajaan Malaysia akan menawarkan rebate tunai sehingga RM3,000 di bawah program Suria Home Sustainable Rebate and Incentive Assistance. Bermula 1 Jun ini, untuk pemasangan solar bumbung kediaman. Okey, dan program ini, peruntukan ini secara keseluruhan melibatkan RM150 juta. Dan rebate ini bermula RM600 bagi setiap 1 kilowatt dan rebate maksimum sehingga RM3,000 dan kapasiti maksimum layak 5 kilowatt. Okey, dan dia terbuka untuk pemasangan di bawah solar atap dan dijangka memanfaatkan 45 hingga 50 ribu rumah. Banyak tu kan? Dan sasaran kapasiti solar terkumpul 250 megawatt. Dan siapa yang layak? Kalau kita tengok dekat sini kan, bagi golongan yang layak, penggunaan individu domestik voltan rendah LV, pengguna yang telah berjaya memulakan operasi sistem solar atap dengan tenaga nasional berhad TNB. Dan ingat, terhad hanya sekali sahaja bagi setiap individu memenuhi syarat kelayakan. Okey, yang mungkin ada yang kedua, yang ketiga, tak bolehlah, kita bagilah kepada rakan-rakan yang lain ya. Dan program ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026 ataupun sehingga kuota

First come first serve. Siapa cepat dia dapat. Macam orang putih ya tadi ya. Okey. Apa tunggu lagi? Nanti pada 1 Jun buatlah orang kata satu penjimatan eh. Kadang-kadang bila kita mohon untuk solar ini, kita dapat membantu menjaga alam sekitar kita untuk generasi akan datang juga kan. Dan kejap lagi pukul 8.15 minit pagi, kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya. Sekitar ada yang dah ada pasangan ke? Ada Tira. Nak kahwin duit tak ada. Saya doakan moga dipermudah urusan, okey? Senyum-senyum selalu. Terus dengar Pang FM.

0: 8.15 minit pagi. Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Yang dengar kita sekarang ini di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih Daun Keladi, okay? Terus dengar Pang FM hinggalah pukul 12 tengah malam nanti, ya. Dan hari ini jam yang ketiga, suka kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar Negeri Pahang, ya. Dan pagi ni kita bersama dengan Puan Hasnita di talian. Halo, Assalamualaikum Puan Hasnita.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Sihat, macam tak sihat je suaranya tu.
1: Demam sikit.
0: Demam, ya. Okey, moga diberikan kesihatan yang baik. Okey, baik Puan Hasnita untuk perkongsian hari ini, laporan cuacanya sekitar Negeri Pahang. Silakan Puan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang, bersama saya Hasnita, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Bentong dan Kuantan. Pada sebelah petang dan malam, dijangkakan ribut petir di

0: beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah negeri Pahang. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 30 km per jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang, untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
1: Baik, terima kasih Puan Hasita.
0: Sama-sama.
1: Jangan lupa makan ubat tau.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Hasita daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Jadi dah tahu perkembangan terkini cuaca. Bolehlah orang kata rancang aktiviti anda. Kalau rasa macam tak boleh ni, kau nak keluar juga kan? Tengoklah keadaan cuaca tu okey ke tidak. Ataupun rasa macam nak buat aktiviti bersama keluarga ataupun anak-anak, bolehlah buat kat dalam bangunan juga, bukan kat luar je kan. Apapun, saya doakan moga segala urusan pagi anda hari ini dipermudah urusan. Okey, sekarang pun dah pukul 8.18 minit pagi. Kejap lagi kita ada Marathon His Ceria Pagi. Sebelum tu kita nak bersama dengan Stacey lah. Pakai buang, terus layan Bang FM, pastinya satu pilihan.

0: Raya-raya juga. Jangan lupa dengar pantai.
1: Indonesia, satu pilihan.
2: Mera, kamu ada weh?
3: Tidaklah teman. Kamu ada? Itu.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Hai Warmer, nak memandu di musim perayaan ini? Jangan lupa selenggara kereta anda. Pastikan tayar okey, minyak enjin okey, minyak brek okey dan lain-lain semua okey. Bateri kena okey, lampu dan wiper tu kena okey juga ya. Brek mesti kena okey. Rancang perjalanan Warmer dan jangan lupa pastikan juga lesen kena ada, rotak pun kena on ya.
3: Hari raya,
2: selamat memandu di musim perayaan ini. Kau doakan Warmer sentiasa selamat. Dengar Pahang FM, kita raya sama-sama. Raya tetap raya.
3: Hari raya,
4: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Signal jangan lupa guna.
3: Hari raya.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda masih lagi bertamankan saya Atira Wahab menerusi Zon Aktif 6.10 pagi untuk hujung minggu anda hari ini 30 Mei 2026. Dan hari ini saya percaya ramai yang mengambil kesempatan untuk hujung minggu hari ini pergi berhari raya. Ada juga hari ini membuat kenduri kendara, kan? Anak-anak lagi pada masa yang sama juga adalah cuti persekolahan 2 minggu untuk anak-anak, ya, untuk adik-adik kita, ya. Macam-macamlah persediaan aktiviti-aktivitinya, kan? Dan ada juga yang menghantarkan WhatsApp menerusi segmen Radio On The Way tadi pukul 7.30. Ada yang mengambil kesempatan cuti ini buat percutian trip. Ke Dabung juga ada, kan? Dan ada rakan kita juga ni, Mizi ke Jeranta. Memancing ke Ulu Tembeling. Hati-hati, ya. Katanya tempah 2 bot. Apa-apa kita doakan moga yang menjalani kehidupan hari ini dipermudah urusan. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Dan juga hari ini Kak Asma Segar Raut kita hari ini juga nak pergi ke Kuala Lipis, anak saudara bertunang. Moga tak jam lah ke Kuala Lipis tu, ya. InsyaAllah, ya. Dan cuaca di Segar mendung pagi ni. Terima kasih Kak Asma. Dan hari ini juga kita ada Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum adik Atira. Sayang, selamat pagi. Selamat hujung minggu. Semoga sihat-sihat selalu, ya. Kak Ngah sentiasa mendengar adik Atira di Konti Radio Pahang FM, satu pilihan. Semoga dipermudah segala urusan adik Atira pagi ini. Terima kasih. Dan hari ini juga ada Aunty Zai kita. Selamat pagi Ananda, Atira. Salam 4 Zulhijjah, raya ke-4 hari ini. Ya, betul, ya. Semoga Ananda happy, Konti ceria-ceria selalu. Selamat bertugas. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini juga kita ada Marina Abdullah dari Sungai Karang. Nak minta lagu Damia Pazra, nak tunjukkan lagu buat pendengar Pang FM di mana jua berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang. Buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu. Semua kesihatan baik-baik. Amin. Betul lah tu. Kuantan, cuaca mendung pagi ni. You, kalau dekat luar Konti kita pun hari ni mendung juga. Ya, yeah. Tapi jangan mendungkan hari anda. Jangan mendungkan hati anda. Terus bersama dengan Pang FM, satu pilihan. Okay? Tapi saya minta maaf lah dekat Marina Abdullah, dekat Kak Asma. Ya, tak dapatlah saya nak tujukan lagu untuk rakan-rakan kita. Nanti bersama dengan Anum. Tahu? Ada pilihan hati pendengar. Dan pastinya untuk jam ini, kita ada ini.
2: Ceria pagi. Teruskan mendengar Marathon Hits. Music tanpa henti.
3: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Dan antara lagu-lagu yang akan bersama anda untuk haru tinga anda di jam ini, lagu lama ada, antarabangsa pun ada, pastinya lagu raya pasti ada.

juga As Mimpi Malam-Malam. Ini lagu baru tau untuk tahun ini. Apa pun, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Radio Malaysia Bang FM, pastinya satu pilihan. Ini dia untuk anda, Junaina M. Amin. Suasana riang hari raya, terus layan Bang FM.

0: cara pembahagian daging sempena Hari Raya Korban. 1/3 pemakanan sendiri, 1/3 saudara mara dan rakan sesama Islam, 1/3 fakir dan miskin. Tidak dibenarkan mengupah tukang sembelih dan melapah menggunakan daging korban, tetapi dibenarkan menggunakan duit tunai. Yang paling afdal menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i ialah bersedekah semuanya kecuali pada beberapa ketul untuk suapan yang agak berpatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil berkat seperti sebahagian hati kerana ianya sunat dimakan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Gaya-gaya juga. Jangan lupa dengar Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Sedang bersantai-santai, duduk bersama keluarga ke tu? Jom dengar Pang FM Ceria Pagi.
2: Radio Malaysia Pahang.

0: Sup daging korban dah dihidang. Makan pula bersama keluarga tercinta. Sambil-sambil itu, dengar apa Hang FM. Raya Aidiladha pasti lebih meriah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: 3, 4...

Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Itu dia gandingan Aisyah Redno dan juga Aziz Harun, Ketipak Ketipung Raya. Telah bawa kita ke pukul 8.55 minit pagi. Tak kira di kampung, di desa, raya tetap raya kan. Bila tiba musim korban di orang kata Aidiladha ni kan, memang meriah suasananya. Tapi dalam kemeriahan itu, kita jangan lupa satu perkara penting. Apa dia? Keselamatan. Okay. Kalau kita terlibat dalam proses korban, sama ada pegang haiwan ke, bantu sembelihan ke, atau urus daging ke, pastikan semuanya dibuat dengan tenang dan teratur. Jangan berebut-rebut ya. Jangan tergesa-gesa ya. Kawasan sembelihan pula biar lapang. Elakkan kanak-kanak terlalu dekat dan pastikan peralatan dalam keadaan yang baik. Yalah, kadang-kadang benda-benda kecil macam pisau tumpul pun boleh jadi risiko besar kalau tidak berhati-hati ya. Dan buat gotong-royong tu, pakailah pakaian yang sesuai ya. Kasut bertutup, okey. Dan paling penting sekali, ikut arahan ketua pasukan yang bertugas. Biasanya yang ketua pasukan ni imam-imam lah ya. Dan ingat ya, ibadah korban ini bukan sekadar semangat, tapi juga disiplin dan keselamatan bersama. Baru raya kita betul-betul tenang ya. Ibadah pun kita pun sempurna, insyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey. Dan kejap lagi macam biasalah pukul 9 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Dan ada yang WhatsApp ni, hari ni ulangan Atamwil ke? Ya, hari ni ulangan Atamwil Al-Islami. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Topiknya pastinya berbeza dan topiknya hangat untuk anda. Pastinya, okey. Ini dia, kita nak bersama dengan gandingan Iromzi dan The Hook, Zunika. So, halo telinga anda. Di jam ini 8.57 minit pagi. Terus layan Pang FM, pastinya satu pilihan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang pentadbiran perniagaan, hidangan pesona. Hidangan pesona atau dalam bahasa Inggeris fine dining dieja dalam dua patah perkataan, iaitu hidangan pesona membawa maksud berkaitan dengan hidangan yang disediakan di restoran yang mempunyai suasana yang eksklusif dan formal, serta penyediaan hidangan disajikan oleh pramusaji dengan layanan istimewa. Lazimnya harga hidangan adalah mahal. Pantun hari ini. Pon apa abang nak tutup? Condong di darat, limau manis. Budak mana abang nak suruh? Budak bercincin di jari manis. Pokok beringin berpucuk muda. Tempat camar tumpang meniti. Kerana miskin emas tiada, tertolak lamar, terurailah janji. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Kebang.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini sebagaimana biasa, At-Tamwil Al-Islami bersiaran di Pahang FM dalam menceritakan dan menghuraikan berkaitan kewangan Islam dalam aspek syariah dan perundangan. Dan hari ini Wakma juga sebagaimana biasa ditemani oleh Ustazah Dr. Hasan Ahmad Saleh. Pastinya Pahang FM akan menghidangkan tajuk-tajuk yang sangat menarik, dekat di hati dan perlu untuk diri bagi membentuk kehidupan seharian yang lebih baik, khususnya dalam aspek kewangan Islam. Sebab kewangan ni, Wakma, dia sangat memberi kesan sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Bukan sahaja dari segi kesempurnaan ibadah kita, tetapi juga dari segi kebahagiaan keluarga. Oleh itu, insyaAllah hari ini Ustaz Doktor akan berkongsi dengan Wakma semua dalam tajuk yang sangat penting, iaitu pokai dan solusi. Sebut semula apa dia? Pokai dan solusi. Yang macam pelik je kan? Dia punya tajuk tu, Oma. Ada orang biasa menggunakan istilah pokai dan ada orang yang jarang dengar. Jadi pastinya dia macam tertanya-tanya, apa sebenarnya maksud pokai tu, Ustazah Doktor? Okey, bila kita kata pokai ni, sebenarnya dia ada dalam Dewan Bahasa dan Pustaka punya istilah. Pokai ni ialah berkaitan situasi kehabisan wang. Macam tak ada duit dah. Dah sudah kehabisan duit. Okey, situasi ini sebenarnya, Wakma, akhir-akhir ini agak sering berlaku dalam masyarakat. Sama ada dalam kalangan ibu bapa yang bekerja

0: Begitu juga anak-anak, terutama si Swazah. Ha, dalam satu kajian, Wakman, ada satu kajian telah dilakukan terhadap graduan si Swazah yang habis pengajian, dan kajian ini telah dilakukan oleh satu badan yang mengambil pekerjaan. Dan dalam kajian beliau menyatakan bahawa, iaitu kajian oleh Jobstreet. Jobstreet menyatakan dalam kajian terhadap 2,062 orang golongan si Swazah, 77% menyatakan tiada baki duit. Ha, maksudnya pokai. Bahkan tak cukup duit untuk belanja. Apatah lagi nak menyimpan. Mereka hanya dapat memfokuskan kepada keperluan diri dan juga pinjaman pendidikan serta pinjaman kenderaan. Dan biasanya siswa ini dia akan gaji bermula dengan RM2,500. Dan dalam kajian tersebut menunjukkan RM1,500 adalah untuk keperluan tersebut sahaja. Ha, oleh sebab itu, bila isu pokai ini berlaku, kebanyakan siswa ini dalam kajian ini menyatakan 50% bila habis belajar graduan cenderung untuk tinggal bersama ibu bapa. Sebab apa? Isu menyebabkan pokai. Manakala 30% suka untuk kongsi bilik sewa dengan rakan-rakan untuk penjimatan. Manakala 20% sahaja yang berupaya untuk tinggal sendiri. Dalam situasi keluarga pula, Wakma, bila katakan pokai, ia berlaku apabila pendapatan keluarga sama ada suami atau suami isteri yang bekerja melebihi apa jumlah pembelanjaan yang perlu ditanggung. Maksudnya apa? Pembelanjaan lebih besar daripada pendapatan. Okay? Contoh, pendapatan keluarga dalam RM10,000 sedangkan pembelanjaan mungkin mencapai RM12,000 atau RM15,000. Dan dalam keadaan tersebut, tak diketahui belanja untuk apa. Ha, tiba-tiba hujung bulan dah, tak ada duit dalam poket. Dan hujung bulan tiba-tiba ada isteri cakap, "Abang, isteri tak bayar lagi," contoh. Kan? Dan dalam keadaan itu dah, masa bila tak bayar? Ha, begitu. Tapi duit dah habis dalam simpanan. Sebab itu, Wakma, dalam ilmu kewangan dan syariah Islam sendiri ada menggariskan panduan untuk mengelakkan isu pokai ini. Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama Ustazah Doktor di Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
0: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Keping.
0: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Alhamdulillah, para pendengar Paham FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu semula kita dalam At-Tamwil Al-Islami, menghuraikan berkaitan kewangan Islam dalam konteks syariah dan perundangan. Dan hari ini kita dalam tajuk pokai dan solusi. Berkenaan dengan pokai ni tadi, Ustazah Doktor telah menghuraikan tentang istilah pokai ini disebabkan oleh perbelanjaan yang melebihi pendapatan. Kita dapat sebenarnya ada tiga faktor utama jika kita rujuk kepada kajian-kajian pakar-pakar kewangan serta bank negara sendiri yang menyebabkan berlakunya pokai. Nak tahu apa dia? Okay, ada tiga yang utama. Yang pertama ialah bila mana wakma kita ni berbelanja tidak mengikut perancangan. Maksudnya apa? Pakai hentar je. Rasa nak beli tu beli. Rasa tak nak beli tak payah beli. Rasa suka beli. Bila banyak suka tu, ha, lagilah. Beli. Lepas tu tak sedar dah duit tu. Sebenarnya duit dah habis. Okey. Yang kedua ialah bila berbelanja mengikut hawa nafsu. Contoh, semua yang kita nak beli tu, utama dalam suasana sekarang wakma, iaitu bila pembelian berlaku di hujung jari melalui online. Apatah lagi, banyak dah. Dulu satu tempat je, kalau wakma perasan lah, untuk pembelian online yang biasa-biasa dia dengan lagu-lagu dia tu kan. Tapi sekarang ni dah banyak. Ada tiga dah. Bahkan lebih pada tiga pembelian secara online dan sangat agresif berlaku sekarang. Sebab itu dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al-Quran berkenaan jangan mengikut sangat sedap mata dan hawa nafsu ni nak berbelanja. Sebab dalam online tu kita skru-skru, comel pula, cantik pula, tudung pin aku tu tak secantik tudung pin ni contoh, kasut abang tu tak secantik kasut ni yang abang nak beli ni contoh. Itu menyebabkan kita lebih kepada mengikut hawa nafsu daripada mengikut pertimbangan keperluan. So Allah mengingatkan kepada kita agar dapat menahan dan aspek hawa nafsu ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naziat ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa kata Allah dalam surah Al-Naziat ini? Adapun orang yang takutkan keadaannya semasa ia berdiri di mahkamah Tuhan, untuk ketika itu dihitung amalnya serta ia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Jadi kita cuba tahan dan melihat kepada keperluan, jangan lebih kepada hawa nafsu. Yang ketiga faktor ialah kurang sokongan dan kefahaman ahli keluarga berkenaan dengan perbelanjaan yang berhemah, perbelanjaan yang bijak. Contoh, suami dah senarai dah yang ini pembelanjaan kita bulan ni. Isteri kata, oh ni juga pembelanjaan daripada gaji saya bang. Okey, dah tengok sama-sama, dah kumpul, okey berapa dan ada yang pembelanjaan ini ada simpanan. Tiba-tiba suami kata, yang abang nak sikit lah duit yang. Contoh. Okey. Sedangkan isteri kata, bang tak cukup dah nanti. Tapi bila desakan dan menyebabkan ketidakfahaman, duit tu terpaksa keluar juga. Begitu juga isteri, kalau dah hobi setiap bulan membeli kan, bila satu bulan tu suami kata, yang kita belanja sekadar ni je lah sebabnya abang ada benda nak kena bayar lebih penting. Isteri kata, tak boleh lah bang, setiap bulan saya beli benda tu. Jadi desakan dan tanpa kefahaman ahli keluarga juga antara faktor berlakunya lebihan dalam berbelanja. Persoalannya, bagaimana untuk mengelakkan pokai dan memperbaiki kewangan diri serta keluarga wakma? Okay, dalam pandangan pakar kewangan serta pandangan syarak, sebenarnya terdapat 5 cara yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan pokai. Okay, yang pertama, ready ke ready? Kalau dah ready, perkara ini sangat penting wakma. Kalau boleh, sama-sama kita tulis dan sama-sama kita cuba hayati.
7: Pengisian pertama.
6: Yang pertama, melakukan perancangan kewangan atau dikatakan belanjawan. Kalaulah negara di bawah Kementerian Kewangan setiap tahun membuat belanjawan negara, Wakma, bagaimana pula dalam aspek keluarga kita? Ha, pastinya lebih penting lagi. Membentuk belanjawan keluarga itu sebenarnya sangat membantu untuk mengelakkan pokai. Belanjawan adalah ringkasan sebenarnya jangkaan pendapatan Wakma yang bakal diperolehi dengan senarai pembelanjaan yang akan dibuat. Oleh itu, melalui belanjawan ni Wakma dapat nilai, dapat nampak dan dapat jelas dari awal adakah pendapatan dan pembelanjaan Wakma itu seimbang atau tidak. Dan pastinya pembelanjaan setiap keluarga berbeza di antara satu keluarga dan satu keluarga yang lain berdasarkan keperluan masing-masing. Oleh itu, faktor penting dalam menentukan kejayaan sebuah keluarga dari segi kewangan ini iaitu kemampuan mewujudkan satu pelan belanjawan, dan yang lebih penting pada itu, berusahalah untuk mematuhinya. Ha, jangan dah buat tapi lepas tu simpan. Dia tak jadi juga, Wakma. Okay, kenapa perlu kepada pelan belanjawan ni? Banyak sebab, antaranya dapat mengurangkan Wakma terdedah kepada kemelut kewangan apatah lagi pokai tadi. Yang kedua, Wakma dapat mencapai matlamat kewangan diri dan keluarga. Ketiga, dapat menghindarkan banyak kejutan kewangan. Kejutan kewangan ni macam mana? Oh, tiba-tiba tanya, "Suara so, doktor, apa dia kejutan kewangan tu?" Kejutan kewangan ni tiba-tiba rasa, "Eh, mana duit abang tadi? Eh, tatuk dah rupanya." Dia terkejut-terkejut macam tu berlaku. Rasa ada lagi kat bank. Tengok-tengok tak ada. Itu yang perkara yang kita perlu elakkan. Sebab bila contohlah anak nak belanja, bila berlaku kejutan kewangan, kita macam sedih sikit hati. Anak nak belanja lah ni. Tapi kita tak dapat bagi. Guna membentuk tabiat yang positif. Apa elemen penting dalam belanjawan? Ada beberapa perkara, antaranya 5, Wakma. Yang pertama, pastikan belanjawan itu dibuat berdasarkan tahunan. Kemudian buat susun pula ikut bulanan. Kemudian tengok apa keperluan, iaitu liability, Wakma. Apa kehendak? Tengok ada lebihan, boleh pergi pada kehendak. Kalau tak, fokus keperluan sahaja. Kemudian lihat apa yang tak perlu, iaitu yang dikatakan rubbish dalam perbelanjaan, atau orang kata seperti pembelanjaan yang tak perlulah. Ada istilah kewangan kata pembelanjaan yang sampah. Dengan itu, Wakma dapat menyeimbangkan antara pembelanjaan dan pendapatan.
7: Pengisian kedua,
6: tentukan matlamat kewangan anda. Itu langkah yang kedua, elakkan pokai. Okay, matlamat sebenarnya, Wakma, bila kita dapat belanjawan yang baik, kita akan dapat mencapai matlamat kewangan. Macam hidup, ada matlamat kan? Begitu juga kewangan. Ada orang matlamat kewangan nak berkahwin ujung tahun ni, contoh. Ada orang nak membeli kereta baru. Ada orang nak beli rumah baru. Ada juga nak membiayai pembelajaran anak-anak keluar negara ke universiti dan sebagainya. Yang menarik, ada nak buat percutian. Dan ada juga persaraan serta pembelanjaan perubatan. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa matlamat ada 3. Matlamat jangka pendek seperti dana kecemasan, jangka panjang pembelian pelancongan tadi, dan jangka pertengahan. Okay, oleh itu, kita lihat bahawa matlamat ada 3 sebenarnya. Matlamat jangka pendek seperti dana kecemasan, jangka pertengahan membeli kereta melancong luar negara, pendidikan dan lain-lain, jangka panjang seperti persaraan, membeli rumah dan menunaikan haji. Okey, dalam matlamat ini, Wakma, jangan lupa libatkan ahli keluarga agar dia boleh berlaku dengan sangat bersefahaman dan pastikan ia boleh dicapai. Boleh dicapai. Dan juga pantau matlamat tersebut untuk on track. Okey, seterusnya bagaimana lagi untuk mengelakkan pokai dan boleh memperbaiki kewangan, Wakma? Kita sambung sebentar.

0: Bertemu semula kita dalam At-Tamwil Al-Islami, rancangan mengupas isu kewangan Islam dalam konteks syariah dan perundangan. Dan hari ini tajuk kita ialah pokai dan solusinya. Wama, guana nak buat, duit tak cukup, sedar-sedar dalam poket dah tak ada. Tengok kat bank pun tak ada, nak buat macam mana? Tuan-tuan, kadang-kadang bukan sebab duit tak cukup, namun ada beberapa tindakan kita yang perlu sama-sama perhalusi dan diperbaiki. Terdapat 5 solusi yang dicadangkan oleh pakar kewangan merujuk pada syariah Islam juga. Jika tadi kita telah membicarakan 2, sekarang kita sambung lagi 3.
1: Pengisian ketiga
0: boleh dilakukan ialah mencecaki sumber wang dan ke mana perginya wang. Pernah ke pernah awak menulis pendapatan saya dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Pembelanjaan saya ke mana biasanya setiap bulan? Pernah ke pernah tulis? Wama, Ustazah Doktor teringat satu kisah yang mana ketika isteri menyatakan pada suami, bang, pembelanjaan ni banyak dah guna duit saya, contoh. Okay? Suami kata, banyak mana? Kau rasa banyak duit kawal lagi? Suami kata begitu, untuk terutama dalam tujuan pembelanjaan tambahan anak-anak. Sehinggalah satu hari, isteri mencatatkan okay, jumlah pembelanjaan yang sebenar dalam keluarga. Ini harus wakma semua ingat, perlu catat. Kalau tak, kita tak nampak. Isteri catat pembelanjaan isteri, pembelanjaan anak-anak, pembelanjaan rumah, bil-bil semua lengkap bagi kat abang-abang. Cuba tengok ni, suami dia terduduk. Ya Allah, pendapatan aku dan pembelanjaan. Suami dia terfikir, aku dan pembelanjaan menunjukkan sebenarnya dah nyawa-nyawikan. Selama ni suami merasakan duit tu ada lebihan. Jadi menyebabkan kadang-kadang wakma, bila kita tak mencatat, dia menyebabkan kita mula menghala kepada benda lain. Kita dah boros, kita berbelanja di tempat yang tak sepatutnya, kita berpoya-poya dan sebagainya. Yang ketiga ini wakma, dalam kita mencatat dari mana sumber kewangan dan ke mana perginya, pastikan pendapatan itu jelas. Upah, contoh kadar sewa, perniagaan, dividen, bonus semua catat. Begitu juga pembelanjaan wakma.
1: Pengisian keempat,
0: nilai cara wakma berbelanja. Adakah pembelanjaan wakma tu betul-betul keperluan atau kehendak? Kalau dah keperluan, mana yang boleh dikurangkan? Ini perlu wakma. Kadang kita dah tengok keperluan tapi macam tak melebihi lagi daripada pendapatan. Jadi di situ boleh wakma kita kurangkan pembelanjaan tersebut, yang mana boleh dikurangkan lah. Okay? Kemudian dalam kita menilai cara berbelanja, semak senarai barang-barang yang kita beli untuk rumah. Okay? Sama ada barang tu elok atau sebenarnya tak elok untuk dibeli. Kemudian perhatikan belanjaan bulanan anda, adakah ada barang-barang yang mewah yang sebenarnya boleh dibeli terhadap barang-barang yang biasa pun telah mencukupi. Begitu. Seterusnya wakma,
1: pengisian kelima,
0: iaitu catat rancangan perbelanjaan anda. Maksudnya apa? Catat wakma daripada sekecil-kecil pembelanjaan kepada sebesar-besar pembelanjaan. Jangan kata ingat beli coklat RM1, 20 sen, okey, pergi Langkawi, beli macam-macam yang coklat, beli pinggan mangkuk. Adakala terlepas nak catat? Tidak boleh. Cara yang terbaik, catat. Kenapa perlu catat? Catatan aliran wang masuk dan keluar ni sangat penting untuk kita dapat trace balik apa yang sepatutnya tak boleh buat, apa yang sebenarnya bukan keperluan, apa yang sebenarnya dah pembaziran. Begitu. Dan bila catat tu, kita macam, kalau aku beli, aku kena catat lagi. Jadi kita macam, dia macam menyusahkan sikit. Jadi kita tak payah belilah. Itu dapat mengelakkan pada kita berbelanja. Okay, dan kita boleh memperbanyakkan tabungan. Okay, dalam aspek berbelanja ni, ada kala bila kita catat rasa tak cukup, itu tak dinafikan tu kan para suami lah. Tapi ada kala kita perlu mendapat, dah tengok dah memang itu keperluan saja Ustazah Doktor, tapi tak cukup juga. Anak terpaksa ikat perut, wakma pun terpaksa ikat perut, macam mana nak buat? Para bapa, para suami, anda adalah sebenarnya ketua dan memang pemimpin pada keluarga, dan andalah yang menjadi harapan anak dan isteri. Oleh itu jangan putus asa. Bangkit dan berusaha sebaik mungkin mencari pendapatan keluarga. Sebab Rasulullah ada menjanjikan suatu nikmat yang sangat besar bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari nafkah keluarga. Apa kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat At-Tabrani? Siapa yang pada petang hari berasa letih daripada amal usaha yang dilakukan dengan kedua tangannya sendiri, maka dia pada petang itu telah diampunkan dosanya. Masya Allah. Ha, jangan rasa letih sebab ganjarannya sangat besar. Dan tambahan wakma, satu lagi formula nak bagi cukup dan rasa bahagia dan rasa berkat berlebih-lebihan pula duit tu. Tak tahu dari mana. Di antaranya sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam, iaitu berzakat dan mendermalah. Sebab Rasulullah bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun dari langit dan salah seorang daripada mereka berkata, "Ya Allah, gantikan harta setiap orang yang membelanjakan dalam jalanmu." Dan yang lain malaikat berkata, "Ya Allah, hancurkan setiap yang menahan hartanya dari sedekah." Jadi, wakma, bagus ke bagus apa yang Islam telah anjurkan untuk kita mengelakkan pokai? Nak tahu lebih lanjut? Jumpa Ustazah Doktor.

0: Kewangan Islam.
1: Alhamdulillah, bertemu lagi buat semua dalam rancangan At-Tamwil Al-Islami. So, tajuk kita ialah Pokai dan Solusi. Ada orang kata dia dah rancang kewangan, pendapatan telah melebihi pembelanjaan, bahkan boleh menyimpan lagi. Tapi tiba-tiba berlaku penipuan yang menyebabkan terpaksa tanpa sedar duit itu digunakan, yang menyebabkan banyak berlaku isu kehilangan duit. Apatah lagi pokai. Pokai tu sangat cepat kalau keadaan tersebut. Jadi workman, dalam keadaan itu bagaimana nak buat? Yang pertama, kalau kita melihat pada matlamat kewangan tadi, kita ada matlamat jangka pendek, panjang dan sederhana. Dan di antara matlamat tu ialah mengadakan simpanan untuk kecemasan. Bila keadaan itu berlaku workman, sebenarnya workman dah ada simpanan untuk kecemasan. Tapi kena disiplin lah. Jangan oleh penipuan itu workman keluar juga simpanan kecemasan itu. Dan yang kedua, jangan mudah percaya. Bertanyalah orang yang lebih mengetahui. Bila datang suatu perkara, rujuk orang yang lebih alim dan arif tentang perkara itu. Barulah workman kita tidak mudah tertipu. Gitu. Okey, dan yang ketiga, kita tahu bahawa dengan disiplin pembelanjaan, kita nampak bahawa jangan guna apa yang tak perlu duit kita. Bila datang perkara-perkara yang mendatang itu, kita tengok adakah itu perlu. Okey, sekiranya nak juga, contoh ada dia kata ada pelaburan, nak juga gunakan wang yang awak merasa kalau burn, maksudnya kalau orang tu tipu pun tak menjejaskan asas kewangan rumah tangga dan diri peribadi awak. Okay. Terutama bagi anak-anak lah yang baru habis belajar, banyak sangat obses untuk dapat kaya lebih cepat. Okay. Sehingga banyak tertipu, berhutang di sana sini. Membanyakkan belajar dan pastikan anda ada ilmu kewangan yang betul. Okay. Jika tadi kita dah dapat lihat faktor menyebabkan pokai serta 5 langkah mengatasi pokai, termasuk bonusnya ialah bersedekah dan berzakat. Jadi oleh itu kita dapat lihat bahawa berusahalah untuk membuat dan menyusun pembelanjaan dengan sangat baik, menyeimbangkan di antara pembelanjaan dan pendapatan, menyimpan melabur dan takafur usah dilupakan, diikuti zakat dan sedekah menjadi kemestian. Semoga para pendengar dan awak semua mendapat manfaat. Jaga diri dan jaga kewangan diri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki berkat dilimpahi.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami.
4: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
0: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam. Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping. Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Sup daging korban dah dihidang. Makan pula bersama keluarga tercinta. Sambil-sambil itu,
7: dengar apa hang efek
6: raya idea.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
1: 9.54 minit pagi, kita dah ke penghujung menerusi Zon Aktif 6.10 pagi kita pagi ni, iaitu 30 Mei 2026. Salam hujung minggu lah untuk anda yang baru saja mendengar Pang FM satu pilihan hari ini. Dan hari ini juga adalah raya yang keempat bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Minta maaf lah ya kalau saya tersilap bicara sepanjang 4 jam kita bersiaran hari ini, dari 6 pagi tadi hingga ke penghujung 10 pagi. Sikit je lagi ni, coping-coping je lagi ni ya. Dan kejap lagi anda akan bersama dengan Anum Cepa pula menerusi Zon Persona. Dan kejap lagi kita ada ini,
2: Biz On Air, saluran bisnes Pahang FM.
1: Bersama dengan tetamunya Alin Zakaria, Nasi Arab by Albaik. Nasi Arab sedap no lah ya. Pagi-pagi makan nasi Arab. Abang pun terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Dan pukul 10 pagi macam biasalah, kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa saya dan Azza Aziz pada hari Selasa di zon yang samalah. Pang FM, satu pilihan. Bye-bye.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Allah.

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya. Bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya, sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya, sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya,

0: InsyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Tuanku, pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
3: Maknya kau bertanya, di manakah kita?
4: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan memperkenalkan

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.myTNB.com.

0: sana premium, satu pinggan nasi arak serendah RM15 sahaja. Sangat-sangat berbaloi.
1: Ya, saya setujulah tu. Tapi banyak kali tadi Puan Alin sebut suasana yang premium. Yang itu saya setuju. First time saya masuk kedai tu kan, saya terkejut tengok sofa warna hijau tu.
0: Betul. Terima kasih sangat. Betul kan? Terima kasih. Betul.
1: Okey. Jadi apa pun, saya doakan agar perniagaan Puan Alin terus maju jaya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Okey?
0: Hai, terima kasih. Baik. Terima kasih sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia.

0: pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

bersama kami Pahang FM, satu pilihan. Salam ceria untuk anda saya ucapkan. Apa 10.51 minit pagi sekarang ini, okay? Jadi apa pun yang anda lakukan di hari minggu ini, saya doakan agar dipermudahkan urusan anda, terutama sekali pencari-pencari rezeki di bumi Allah SWT ini kan. Jadi ada orang kait pagi, makan pagi. Ada orang yang datang kerja macam biasa, rutinnya dah mungkin 20 tahun, 25 tahun buat kerja yang sama. Apa pun yang kita buat, semuanya kerana nak mendapatkan rezeki daripada Allah SWT. Jadi kita doakan agar semua urusan kita mencari rezeki ini dipermudahkan, dijumpakan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik kan, insyaAllah. Selamat bercuti saya ucapkan untuk anda yang mungkin bercuti pulang ke kampung halaman di negeri Pahang ini. Masih lagi dalam mood hari raya korban. Dah habis raya korban, nanti kita pula sambung dengan hari gawai. Kan semua orang raya, kita pun raya juga. Lepas tu nak cuti lagi, sambung pula Sultan apa ni, kita punya agung punya cuti pula hari Isnin. Lepas tu hari Wesak pula kan, hari Selasa. Jadi banyak cutinya, nikmatilah cuti anda. Kalau dapat cuti tahun ini kan, mungkin tahun lepas anda tak cuti, tahun ini pula anda bercuti. Macam itulah kita bekerja kan. Jangan asyik guna apa alasan orang tu dia bujang, biarlah dia, tak payah cutilah, dia tak ada family. Tak baik je.

0: Optometris Aimon Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aimon Hayati.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Fear dan juga Shirley Nama Reti Sayau. Itu lagu yang dinyanyikan dalam versi dialek Iban. Kalau anda tengok sekarang ini juga dekat TV1 sedang berlangsungnya siaran langsung Majlis Perasmian Perayaan Pesta Keamatan Sabah. Jadi anda boleh tonton di TV1 dan terima kasih kerana bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan menceriakan hari-hari anda. InsyaAllah untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, dan salam 13 Zulhijjah 1447 Hijrah saya ucapkan. Dan cerita pasal haji, okay, kita nak raya yang keamatan-keamatan lah, raya haji, raya hajinya lah, kan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang berimpian untuk menunaikan haji yang belum lagi sampai ke Tanah Suci Mekah. InsyaAllah kita doakan agar satu hari nanti Allah jemput kita semua yang mana ada niat dia dalam hati untuk sampai ke sana, okay. Dan cerita pasal haji ni juga, saya nak cerita mengenai seorang lelaki yang berjalan kaki dari England ke Mekah demi menunaikan haji. Dan nama beliau adalah Adam Muhammad, seorang warga negara British berketurunan Iraq Kurdish. Dan beliau tak naik kapal terbang, tak memandu kereta, sebaliknya beliau ni berjalan kaki dari Wolverhampton, England menuju ke Kota Suci Mekah. Dan jarak dia bukan dekat-dekat lah, kan, daripada England nak sampai ke Mekah tu lebih kurang 6,500 kilometer, ditempuhi dengan kaki sendiri. Dan perjalanan itu memakan masa 10 bulan 25 hari, bermula 1 Ogos 2021 dan tamat pada 26 Jun 2022. Betul-betul sebelum musim haji menjelang masa tu. Dan sepanjang perjalanan beliau telah pun merentasi 11 buah negara: Belanda, Jerman, Republik Czech, Hungary, Romania, Bulgaria, Turki, Lebanon, Syria dan Jordan. Dan tempat-tempat inilah menjadi saksi langkahnya. Dan bersama dengan beliau, beliau bawa troli 3 roda buatan tangan sendiri, beratnya lebih kurang dalam 250 sampai 300 kilogram, lengkap dengan ruang untuk memasak, makan, tidur. Dan setiap hari dia menempuhi purata dalam 17.8 kilometer, langkah demi langkah, tak kenal erti putus asa. Dan kalau kita tanya beliau apa yang mendorong beliau untuk terus melakukan semua ini, sebenarnya masa dunia terkurung di pandemik COVID-19, masa tu kan, beliau menghabiskan setahun setengah menyelami Al-Quran. Dan kata beliau, ada satu suara dalam hati yang terus memanggil, memanggil beliau untuk berjalan, menyebarkan mesej keamanan, kasih sayang dan kesaksamaan sesama manusia. Dan beliau ada kongsi perjalanannya secara langsung di TikTok masa tu. Jutaan mata memerhati setiap langkahnya dari seluruh pelosok dunia. Dan tiba di Mekah, beliau disambut dengan cukup meriah bagaikan seorang pahlawan. Orang ramai meraikannya. Malah masa tu pemangku Menteri Media Arab Saudi sendiri menyambut kedatangannya. Dan kisah Ahmad ini, Adam Muhammad ini, mengajar kita satu benda lah, kan, dalam hidup kita. Setiap impian yang besar bermula dengan satu langkah yang kecil. Dan apabila hati sudah teguh dengan niat yang suci, jarak hanyalah angka. Jadi jangan yang penting sekali, jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah berhenti berdoa. Semoga yang baca, yang dengar cerita ini juga dijemput oleh Allah SWT untuk menunaikan haji suatu hari nanti. Kadang-kadang kita rasa mustahil, tetapi kalau Allah memang nak bertemu dengan kita, dia akan jemput dengan kita, tak kiralah dengan apa jua cara. Jadi tanamkan dalam hati, kan, insyaAllah kita doakan agar Allah jemput kita satu hari nanti. Dia kalau kita ni banyak duit macam mana pun, kalau Allah tak jemput, tak sampai juga. Jadi kita doakan yang baik-baik, insyaAllah. Okay, jadi semoga cerita yang saya kongsikan ini menjadi tauladan dan juga pedoman untuk kita semua. Okay, jom kita terus putarkan lagu permintaan ini. Siapa namanya ni? Mana kawan kita tadi, Acik Rekiah ke? Acik Rekiah, nak dengarkan lagu Pagar-Pagar Cinta, nyanyian Badul dan juga Liza Abdullah. Untuk kawan-kawan Pahang FM semua dan kawan-kawan di Rompin, namanya Rekiah juga dekat Ibam, selamat mendengar lagu ini, semoga terhibur. Tapi layan dulu lagu Raya. Ini lagu permintaan daripada sahabat kita Aunty Zai. Nak minta lagu Raya, lagu apa-apalah, nak tujukan untuk semua yang mendengar Pahang
FM, untuk saudara mara yang berada di Kuantan juga, untuk semua DJ-DJ Pahang FM, happy konti. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Terima kasih untuk Aunty Zai, semoga terhibur. Ini dia lagu raya untuk Aunty Zai daripada Syarifah Aini, Suasana Hari Raya Pahang FM.

Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
5: Ini kita Arif. Ye tarif kabil ni yang ke manager.
4: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad, 31 Mei, 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

bersama dengan kami Pawang FM, satu pilihan, 11.45 minit pagi. Itu lagu Pagar-Pagar Cinta, lagu permintaan daripada sahabat kita. Tapi apapun, tadi sebelum tu saya dah putarkan lagu daripada Dinda Dania. Ini lagu permintaan daripada Danish Bandar Kuantan Puteri. Nak dengarkan lagu Katana tadi, khas untuk pendengar setia Pawang FM. Okey, selamat berhujung minggu, selamat bertugas buat DJ dari saya, Danish Bandar Kuantan Puteri. Okey, dan Aunty Zai punya lagu pun saya dah putarkan. Semoga terhibur. Dan Pagar-Pagar Cinta ini tadi lagu Acik Rekiah, kan. Jadi apapun, semua lagu-lagu permintaan anda saya dah putar. Ada lagi, ada lagi, kejap lagi, jangan risau, kita putarkan kejap lagi. Okey, tapi sebelum tu kita nak ingatkan kepada anda, okey, pada 5 hingga 7 Jun, minggu depan lah, okey, 5 hingga 7 Jun akan diadakan sambutan Hari TVET Negara di Dataran Putrajaya. Jadi kepada anda semua, datanglah ramai-ramai, macam-macam aktiviti disediakan untuk anda. Sebab apa diadakan sambutan Hari TVET Negara ni? Sebab pada 2 Jun setiap tahun, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan, mengisytiharkan tarikh tersebut. 2 Jun itu adalah sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan TVET dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Jadi 2 Jun Hari TVET Negara, dan kita buat program pada 5 hingga 7 Jun. Dan untuk pengetahuan anda, lebih 1,398 institusi TVET di seluruh negara dah ada, dan TVET kini menjadi sebahagian daripada nadi utama pembangunan negara. Pada tahun 2025, seramai 229,121 pelajar ataupun 58.86% lepasan SPM dan setaraf telah memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET. Jadi lebih membanggakan, kadar kebolehpasaran graduan TVET negara turut meningkat kepada 95.9% pada tahun lepas 2025 berbanding 95.6% pada tahun 2024. Jadi ini bukti bahawa TVET bukan sahaja mendapat tempat dalam kalangan generasi muda, tapi juga berjaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang benar-benar diperlukan industri dan juga ekonomi negara. Mungkin lepas ni, di masa-masa akan datang, negara kita dah tak mengharapkan tenaga mahir dari negara luar dah. Lepas ni Malaysia pun dah ada dah tenaga-tenaga mahir, tenaga-tenaga hebat untuk menerajui ekonomi negara, untuk menerajui industri dan macam-macam lah, nak membangunkan negara Malaysia. Maknanya kita bangunkan negara kita sendiri dengan tenaga mahir yang kita ada, insyaAllah. Dan sebut pasal kerja juga, selamat bekerja saya ucapkan untuk anda yang mungkin hari ni bekerja. Tak apa, teruskan pekerjaan anda macam biasa. Dan kalau kita rasa kita ni susah kena kerja hari ni, ingatlah ya, pada hari ini diviralkan, baru ni ditularkan, seorang lelaki berusia 71 tahun bernama Zakaria Abdul Wahab. Kalau anda tengok dekat media sosial, mungkin anda ternampak ataupun atuk ni dikenali sebagai atuk e-hailing lah. Apa, penghantar makanan ni, saya tak boleh nak sebut nama dia pula, company dia, nanti saya kena bayar pula. Okey, jadi atuk ni masih lagi bekerja sebagai penghantar makanan sejak 2021 demi menyara isteri dan juga anak-anaknya. Anak sulung beliau berusia 39 tahun lumpuh akibat sakit sejak 9 bulan lalu. Dan atuk ini tadi, Zakaria ini, teruskan kerja untuk bantu rawatan anaknya. Walaupun pernah terlibat insiden dengan lori sehingga motosikal beliau rosak, beliau tetap tidak berhenti. Baginya, selagi mampu bergerak, usia bukan alasan untuk duduk diam. Jadi anda mungkin ada terserempak dengan atuk ini, kan, pakai baju hijau, penghantar makanan ini. Kita doakan agar dipermudahkan urusan untuk atuk kita, dan semoga dimudahkan rezeki untuk atuk kita ini, kan. Jadi itulah kita kan, hidup atas dunia ni, sentiasa ada rezeki untuk kita yang dijanjikan, asalkan kita usaha. Sebab apa? Sebab duit tu dia tak ada datang dari langit, kan? Tapi kalau kita usaha, insyaAllah rezeki itu kita dapat. Kita doakan semuanya dipermudahkan untuk Zakaria Abdul Wahab yang berusia 71 tahun yang masih lagi bekerja sehingga kini. Jadi ingat, sesusah-susah kita, ramai lagi yang lebih susah. Layan terus lagu permintaan daripada Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Nak dengar
mendengarkan lagu daripada Celine Dion, I'm Alive. Ini dia untuk anda. Faham, eh?

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK. Radio.

0: Lagu yang meruntun hati daripada A. Ramli, Hancurnya Istana Cinta, membawa kita ke 12 tengah hari. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

0: gula lagi, gula lagi, macam-macam macam lagi. Satu pilihan.
1: Yes, dan lagu Hancurnya Istana Cinta daripada A. Ramli tadi itu adalah lagu permintaan daripada Kak Ngah Hajaran Tod. Assalamualaikum. Mano, waalaikumsalam. Selamat hujung minggu. Selamat pagi. Semoga di Anum sentiasa sihat selalu. Kak Ngah nak dengarkan lagu tersebut khas untuk sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan selamat pagi. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Hajaran Tod. Okay, jadi saya dah putarkan untuk Kak Ngah. Semoga Kak Ngah terhibur. Dan lagu-lagu permintaan anda seterusnya kejap lagi saya akan putarkan menerusi
2: Marathon Hits Music Tak
1: Berhenti. Betul, jangan risau, jangan bimbang, saya akan putarkan lagu anda satu persatu, insyaAllah. Kintan nak rompin, Kak Intan nak dengarkan lagu Fata Morgana daripada Hijaz untuk hiburan semua. Anina Sungai Kemahal, koma kat dapur ni tengah makan kek Sarawak. Koma nak minta lagu Raja Emma, you angin-angin, koma nak berangin sambil makan kek Sarawak ni, kata dia. Selamat menjamu selera untuk Kak Nina Sungai Kemahal. Semoga sihat selalu, saya doakan. Mak Cu Maruku pula nak minta lagu apa?
3: Assalamualaikum. Selamat pagi Anum. Selamat menyambut hari Adil Ahad Adha yang ke empat hari. Ini Mak Cu ni. Mak Cu nak pilih lagu.
1: Lagu
3: Cahaya di Aidilfitri. Itu minta dah, mungkin salah namanya. Daripada kumpulan Black Dog Bun. Semoga pendengar Pahang FM terhibur dengan lagu ini. Selamat menyambut hari Aidiladha yang keempat.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kejap lagi saya putarkan lagu permintaan Mak Cu, ya. Okay, Kak Lin Berjaya Permai nak dengarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi dari Ani Suraya. Dan ini siapa ni namanya ni? Hamzah, ya. Abang Hamzah, kita nak dengarkan lagu Herman Timur, lagu Dodol Si Dodol. Ah, InsyaAllah kejap lagi kalau ada saya putarkan Dodol Si Dodol ni, kan. Okay. Jadi apa pun, jadi anda yang lain terus dengar Pahang FM, jangan ke mana-mana. Pahang FM, satu pilihan.
4: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: saya sekarang ni, saya tengah tolong Fatin. Fatin ada projek baik.
1: Keamatan. Saat bumi memberi, kita bersyukur. Saat hati bersatu, kita meraihkan. Istimewa di TVOK. Fasola. Sabtu 30 Mei 2026, 9.30 minit malam.
0: Ada juga yang orang sokong projek korang. Apa kau ingat ada orang nak sokong?
2: Haji! Haji!
0: Apa? Buat apa yang saya?
3: Kan
1: atas kepala kau lah. Tobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di TVOK.
4: Marathon Peace Music Tak Berhenti.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Marathon Peace. Music. Tak berhenti.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: lagu-lagu macam-macam lagi. Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

Baiklah saudara, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Seperti biasa, kita rehat dulu seketika utama satu tengah hari untuk anda kejap lagi tepat pukul 1 dan 1.8 minit tengah hari akan masuklah waktu solat fardu zuhur untuk hari ini 30 Mei 2026. Terus setia bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.

0: Cepat-cepat. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan meraikan keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika menjepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang

0: Yang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurati Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 750 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Cantiknya iman, Pahang FM.
5: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara keindahan Aidil Adha ialah budaya berkongsi rezeki. Perasan ataupun tidak, daging korban diagihkan kepada jiran, saudara mara dan mereka yang sangat-sangat memerlukan. Hari ini ada orang setahun tak jumpa daging, hanya berjumpa daging ketika Aidil Adha. Masya Allah, inilah keindahan hari raya Aidil Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang sidang mendengar, sedikit pemberian kita itu memberi makna yang sangat besar kepada orang-orang tertentu. Maka yang pertama, ikhlaskan amal kita. Yang seterusnya, kita doakan kebaikan bersama. Jika kita terima daging korban, maka ucapkanlah kalimah syukur Alhamdulillah.
4: Cantiknya iman, Pahang FM, Radio Malaysia.

0: Teruskan mendengar di Indonesia Faham FM.
1: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarab." Kata Abu Sa'id, Nabi melarang minuman yang panas. Dan juga satu hadis daripada Ibnu Abbas, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina' aw yunfakha fihi." Rasulullah melarang seseorang bernafas dalam bekas minuman. Maksudnya sambil diminum, sambil dibernafas, atau dia meniup ke dalam makanan. Kenapa perkara ni dilarang dalam Islam? Kerana untuk menjaga adab. Dalam Islam, kita bila makan ni memang kita perlu jaga adab. Sifat tergesa-gesa ni adalah sifat syaitan. Dengan cara kita menahan diri dari meniup makanan ni, boleh membentuk sabar. Dan ianya adalah selari dengan tuntutan dalam ilmu sains kesihatan untuk menghindari daripada pencemaran kuman ke dalam makanan tersebut.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan,
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalam fi amani syekhana Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
5: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Falsafah Korban. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Pengerusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak, seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi berada di masjid tuan-tuan ini. Allah Ta'ala masih panjangkan lagi umur kita. Sedar-sedar kita ini dah berada 4 Zulhijjah, menunjukkan kepada kita hari-hari besar. Ada hari-hari besar dalam bulan Zulhijjah ini 10 hari. Dan hari ini dah hari yang keempat dah. Dan yang paling hebat lagi nanti ialah hari Arafah, yang kita ini sudah tanda, iaitu hari Selasa. Sebelum hari Selasa, hari Isnin, hari dipanggil hari Tarwiyah. Dan hari hebat lagi ialah pada hari Rabu, Idul Adha. Itu maknanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Wal-Fajri, Wal-Fajri wal-layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam ini ulama tafsir menyatakan kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir, kalau bulan Zulhijjah 10 yang awal. Kita sekarang berada di 10 yang awal. Hari ini dah hari yang keempat dah. Dan hari Zulhijjah ini sangat istimewa. Dulu saya pernah cerita kisah seorang pemuda selebriti. Seorang pemuda selebriti, artis lah. Sampai selepas bulan Zulhijjah dia stop menyanyi dia. Stop event-event dia. Dia puasa. Apabila sampai berita ni kepada Nabi SAW, Nabi minta sahabat-sahabat panggil dia. Nabi nak jumpa. Presiden nak jumpa. Zaman sekarang dekat pilihan raya, masing-masing nak mencari presiden. Zaman Nabi pun presiden juga. Tapi Nabi menunaikan amanah dia, menunaikan tanggungjawab dia. Hari ini kita tengok kalau Presiden Amerika hancur lah. Tapi Nabi, Presiden dia berbeza. Membawa kita, Nabi mengajak kita, membawa kita sampai ke akhirat, sampai ke syurga. Apa saja yang baik, yang memberi kelebihan, dikongsi dengan kita. Dan Nabi tidak pernah menipu. Nabi sentiasa digelar dia Al-Amin, orang yang amanah, jujur. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin Nabi ini tidak ada yang menipu dia, kerana dalam surah Wal-Fajri juga ada ayat wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala tutur kata Nabi itu semua daripada wahyu Allah. Ini 10 hari yang besar di dalam Islam ialah 10 awal Zulhijjah. Dia tanya kepada Nabi, kenapa orang ni puasa pada masuk bulan Zulhijjah? Kata pemuda itu, dia kata dia berkongsi segala amalan haji umat Islam sedang berlaku di Mekah sana, duduk berkumpul, beribadah, menunaikan sembahyang dan menunggu Arafah. Jadi aku mengambil peluang yang aku tak pergi ni, aku berpuasa. Kita pun digalakkan berpuasa. Kerana apa? Nabi tambah. Siapa-siapa yang berpuasa 1 Zulhijjah sampai 7 Zulhijjah, pahalanya seperti memerdekakan 100 budak. 100 budak itu 1 orang hamba. Dan menyembelih 100 unta. Dan sedekah 100 kuda perang. Oi, banyaklah 100 kuda perang. Kita kuda main polo,
kuda untuk exercise. Ini kuda perang, lari laju dah, senjata semua ada. 100 tuan-tuan, bukan seekor dah, korban juga 100. Kita korban seekor kongsi 7. Itu 1 sampai 7 Zulhijjah. Sampai 8 Zulhijjah, Nabi sebut bukan 100, 1000 lah. Dah. Pahalanya seperti 1000 memerdekakan 1000 hamba. Dah berkorban 1000, 1000 unta dan bersedekah 1000 kuda perang. Banyak pahala tuan-tuan. Itu hari yang ke-8, hari Isnin minggu depan ni. Tapi hari yang ke-9, hari Arafah, lagi besar. Sangat-sangat dituntut kita puasa. Maknanya kalau semua masjid kempen hari Arafah kita buat buka puasa, Masya Allah, pahalanya besar. Hari Arafah, apa dia tuan-tuan? Digandakan dua kali ganda. Kalau tarawih 1000, Arafah 2000. 2000 memerdekakan hamba, 2000 korban dan 2000 seperti sedekah kuda perang. Dan bukan setakat 2000, diampunkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dosa-dosa kita. Besar tuan-tuan, fadilat dan juga ganjaran di sisi Allah. Tapi kita hari ini tak kisah pun lah. Kedai makan sentiasa terbuka. Tadi saya lalu pasar tani ni penuh orang beli lah. Saya pun beli juga, penuh jari. Jangan-jangan sekali lalu, bila lalu tu tanya anak, hok ni kirim nasi arak, hok ni nasi belau, nasi campur, hok ni nak apa balik, penuh jari. Itu maknanya kita tak puasa. Kalau puasa, Masya Allah, kelebihan dia, fadilatnya. Mungkin sekarang kita tak boleh, tapi tahun-tahun akan datang kita cuba, usahakan. Sehingga nanti 1 sampai 9 Zulhijjah, semua orang Islam di Malaysia ni puasa. Kedai semua tutup. Bila buka? Pukul 5.30 buka. Nak buka puasa. Itu maknanya ganjaran di sisi Allah. Pahala yang diberikan kepada kita, yang menjadi penolong kita. Hari ini pangkat kita, harta kita bukan boleh tolong kita. Apatah lagi kalau pangkat ini menjadi ancaman. Kita dengar pegawai polis jatuh pada bangunan. Pelik bangunan jatuh. Daripada bangunan tinggi jatuh mati. Dia tak pandai berjalan ke? Hari ini tandanya kenapa jatuh pukul 3 pagi. Hari ini sekarang ni di musim pilihan raya ni, musim isu banyak ni, macam-macam tragedi ini tuan-tuan tak boleh tolong kita. Kita punya harta, kita punya pangkat, kita tolong. Yang tolong kita ialah amal-amal kita. Dia jatuh tadi, nanti akan dicari balik siapa yang menolak dia, siapa yang menjatuhkan dia. Dulu kita juga dekat Tafir Light, pegawai JPJ tembok mati. Apatah lagi Zara Corina di Sabah sana. Ini maknanya benda-benda yang akan dimahkamahkan semula. Sebab itu masa kita hidup ni ada peluang yang Nabi sebut, apa dia? Hari yang sangat besar dalam Islam, bukan hari biasa, sangat besar. Untuk apa tuan-tuan? Untuk pahala kita. Nanti yang tolong kita ialah amal-amal kita. Sebab itu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tajuk falsafah korban ataupun pengertian korban. Kita korban tak tahu apa maksudnya. Bukan sekadar sembelih haiwan, bukan sekadar kita sembelih binatang ternakan, tetapi mengandungi pengorbanan yang macam-macam. Pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban. Tuan-tuan datang masjid ni korban tuan-tuan. Maksudnya kena usaha, kena lawan. Apa ramai yang tak boleh lawan. Masa maghrib lah isteri ajak keluar. Sudah lah. Pasal malam lah apalah, siang tu tak mau keluar. Kita boleh korban. Mungkin dulu boleh keluar, sekarang kata beritahu kita nak ke masjid. Nak makan, nak beli benda sangat, nak makan beli.
Ada. Boleh beli masa-masa lain. Sekarang online boleh boleh order. Grab boleh hantar. Ada. Jadi bukan sekadar sembelihan binatang ternakan, tetapi mengandungi pengorbanan-pengorbanan yang lain seperti pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah. Apa dia tuan-tuan? Pengorbanan-pengorbanan antaranya ialah yang pertama, taat kita kepada Allah. Mengorban. Dalam ramai-ramai ini ada orang yang bukan Islam, ada orang yang kafir, ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi kita alhamdulillah dah golongan yang mendapat keimanan kepada Allah, taat kepada Allah. Dengan mengingati kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, korban anak yang disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan korban sembarangan. Korban tu kerana Allah, kerana Allah Taala yang yang memberikan mimpi kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Surah Saffat ayat 102. Ketika sampai masa umur anaknya Ismail tadi sudah besar, dah saya tu mana dah boleh boleh berdikari sendirilah, beli air, boleh pergi makan, boleh buat dah, kalau kita mungkinlah dah lepas sekolah rendah. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi malam tadi menyembelih engkau. Dah, maka aku kena buatlah. Maka apa pendapat kau bila kau mimpi gitu? Maka berkatalah Nabi Allah Ismail, wahai ayahku, buatlah. Tunaikanlah apa yang Tuhan perintah. Nescaya aku akan ikut apa yang Tuhan perintah. Moga-moga aku termasuk dalam golongan yang sabar. Ini tuan-tuan, tak? Itu maknanya antara korban yang kita dapat kongsikan ialah ketaatan kita kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim dan anak Ismail. Nabi Adam, Nabi Adam gitu juga. Bila dia tuang ke dunia, tiba-tiba Allah beritahu, ya Adam, hujja fi baitillah. Wahai Adam, pergilah buat haji ke Baitullah. Korban, berjalan kaki. Daripada Sri Lanka ataupun daripada India sampai ke Mekah sana. Itu maknanya pengorbanan. Mereka pengorbanan begitu, kita pengorbanan lain. Nak membesarkan anak, nak hidup dalam keadaan dunia sekarang ini, itu korban. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua korban apa dia? Yang kedua ialah korban kita mengikis sifat-sifat kedekut dan cinta kepada dunia. Nak buang sifat kedekut dan juga cinta kepada dunia, korban juga. Sebab dunia ni tempat yang sekejap, tempat yang seketika. Hari-hari kita dengar berita kematian yang terbaru ni, DJ Radio Pahang FM meninggal dah, umur baru 30 lebih. Kena apa, kena sakit berkaitan dengan buah pinggang. Buah pinggang ni tak terlalu proses, tak tahulah macam mana dah. Daripada kencing manis, kemudian halang buah pinggang, ataupun dia panggil sebab musabab nak sampai masa dia. Umur muda lagi. Maknanya kalau kita asyik sangat dunia ni, dunia ni akan tinggalkan kita. Tapi kalau kita gunakan dunia untuk jambatan untuk akhirat, itu sangat baik. Kerana kalau tak ada dunia, macam mana kita nak dapat pahala sama jemaah? Kalau tak ada dunia, macam mana kita nak buat korban? Maka dengan adanya dunia ni, kita boleh menjadi jambatan. Bukan menjadi kita nak miliki dunia ni macam orang kafir Amerika.
takluk Cuba, takluk Venezuela, takluk Iran, serang. Rupanya dia kalah. Tak. Ingatkan dia ni handal sepanjang masa. Rupanya bertemu dengan Boko dan Ruas. Tak. Dengan Iran, dia tak boleh pergi. Tak. Canggih-canggih senjata Amerika, rupanya Iran punya senjata lebih canggih lagi. Begitu juga dulu Rusia dengan Afghanistan. Afghanistan mana dengar dengan senjata dia? Rusia senjata canggih-canggih. Rupanya Afghanistan baca saja batu tu. Dia baca ayat Quran pada batu tu. Batu tu dia bom balik. Kalah Rusia. Itu maknanya kekuatan manusia ini. Jadi kita cuba kikis sifat kedekut dan cinta kepada dunia. Dah, kerana bila kedekut saja, jam lah hidup ni. Bila kita kedekut ni jadi jam lah. Maknanya jalan raya hari ni sibuk. Kuantan dan jalan raya tak elok. Bertampai-tampai. Kenapa? Kedekut lah. Dah, padahal duit tu kita punya bayar rotek kereta kita. Sampai keluar kat jambatan Kuala Lumpur tu, kereta malam terbang tu. Disebutkan dekat Sungai Soh ni, selepas dia korek benda tu, dia tampai tak elok tampai tu. Kenapa tak tampai licin tu? Kedekut lah. Pegawai yang menguruskannya, selain daripada terlibat dengan benda-benda yang tak menentu. Begitu juga dengan hal-hal berkaitan dengan masjid. Ada masjid-masjid kedekut nak keluar makan. Masjid tuan-tuan, alhamdulillah tarik berziat. Sukarelawan. Kalau masjid lain nak keluar makan, siap jeling-jeling. Bukan duit dia. Kongsi. Segala rezeki daripada Allah. Kadang-kadang bila kita suka bersedekah, ada orang yang akan tolong. Saya terbuka jalan telefon ni di Kuala Lumpur ke mana, kedai makan percuma. Makan percuma boleh buat. Sebab apa? Bila dia makan percuma, orang yang makan tu dah lama dia tengok, aku ni bila nak bagi sedekah pula. Akhirnya dia buat tabung, boleh belanja setiap hari makan percuma. Ada je individu yang nak bersedekah. Ini maknanya kita kena buang sifat kedekut dan cinta kepada dunia. Pengorbanan lah. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorban. Perkataan korban berasal daripada kalimah Arab qaruba. Qaruba tu maknanya dekat ataupun qaribun. Kenapa buat korban? Nak dekat dengan Allah. Qaruba, qaribun. Allah Ta'ala berfirman bahawa bukan darah dan daging yang sampai kepadanya, tetapi ketakwaan. Laisa lumha wa dima'uha. Bukan daging dan darah sampai, tetapi yang sampai ketakwaan hati kita kepada Allah. Jadi maksud ini ialah nilai sebenar korban ialah keikhlasan. Ini bila korban sibuk nak daging banyak, kenapa sikit sangat? Orang korban bukan semua, sepertiga aja kepada tuan yang buat korban, yang lain sedekah. Kalau nak banyak tak payah korban lah, awak sembelih sendiri di rumah. Korban ni ialah kita nak dekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekah. Saya buat korban dekat kampung pandan sana. Ada orang bagi seekor lembu, semua sekali dia sedekah. Itu maknanya orang yang nilai sebenar korban inilah keikhlasan. Amal yang kecil tetapi ikhlas lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya dekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, walaupun disembelih dengan sembelih yang betul, tapi Tuhan gantikan dengan kibas yang gemuk. Maka kita hari ini juga disuruh berkorban. Tapi bukan anak kita lah. Kalau anak kita korban, kena tangkap lah kita. Jangan pula tiba-tiba kita mimpi pula sembelih anak kita, sembelih isteri kita, sembelih mak kita. Berat. Itu bukan mimpi wahyu, itu mimpi syaitan.
Syaitan yang datang bisikkan kita. Ini hanya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau kepada orang awam ni tak ada. Mimpi semua mainan tidur. Ada kecuali kita bermimpi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dekatkan diri kita kepada Allah. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat ialah membina semangat ukhuwah dan perhatian, prihatin. Membina semangat ukhuwah dan prihatin. Buat korban apa? Ukhuwah. Satu lembu kongsi 7 orang. Kita gotong royong sekali melapahnya, menyiangnya. Kalau anda lagi, kita tolong sembelih sekali. Tapi dengan syarat kita pandailah. Jangan sembelih-sembelih. Pisau DIY aja. Pisau maiden je tak. Pisau tu beli hot luar tu. Macam jangan jadi macam dulu. Sembelih-sembelih lembu, lembu bangun balik. Sejam lebih lembu tu bangun. Rupanya tengok-tengok tak butuh semua urat ni. Ataupun takut lembu tu ada badi. Tengok siapa dia jual lembu ni, lembu daripada mana. Itu maknanya nak sembelih tu kena ada kemahiran dan pengalaman. Tahu. Sebab itu orang sembelih lembu, sembelih kambing ada betul-betulnya. Saya pernah dengar nak sembelih kambing, lidah ni mesti ketas. Jangan kancing gigi supaya daging tu lembut. Kemudian pisau tu ketiak kita kena rapat. Ketiak dia berbau, kata orang lah. Tak. Dia punya petua. Tapi kambing ni tak boleh tak bau, tak sedap lah. Dia kena bau. Ada juga. Ini kambing. Kambing apa dia tak bau ni? Tak syok lah nak bau. Itu style masing-masing lah. Yang penting membina semangat ukhuwah dan prihatin. Kita gotong royong. Pengurusi masjid aja ke masjid akan handle. Siapa pegang lembu ni, siapa lembu ni ketua dia. Kemudian dah belah-belah tu kaki siapa dia nak, siapa tak nak, siapa dia nak. Macam-macam ada yang nak otak. Yang dia makan otak lembu. Daripada muda dia suka otak lembu, dia nak otak lembu. Tukang korban tak nak otak lembu. Dia buat apa makan otak lembu? Dia nak mata lembu. Astagfirullahaladzim. Rupanya mata lembu hebat daripada mata kita. Malam-malam dia boleh makan rumput. Dia nampak? Kita tak boleh malam. Kena pula mata kelabu, malam nak driver tak boleh. Lembu boleh makan malam-malam. Rupanya mata lembu hebat. Ada nak mata lembu nak makan. Itu mereka bagai. Itu maknanya membina semangat ukhuwah dan prihatin.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Falsafah Korban bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Syamuddin Muhammad Isa. Dan sekejap sahaja lagi anda akan terus bersama dengan rakan setugas seterusnya Zuhaimi Zainal Abidin sehingga jam 6 petang nanti untuk Zon Apa Khabar Weh. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: ke 7.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Sabtu. Hari ini 30 Mei 2026, bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Anum Cepa yang masih lagi ataupun baru saja menemani anda dalam zon persona 10 hingga 2 petang. Giliran saya pula untuk meneruskan perjalanan Pahang FM hari ini, menggantikan DJ Ben yang sedang bercuti. Saya akan menemani anda dalam zon Apa Khabar Weh dari pukul 2 hingga pukul 6 petang. Jarakan anda terus kekal setia bersama saya untuk 4 jam seterusnya. Dan hari ini kita akan terus berhibur. Orang kata apa, masih ada lagi mood raya. Jadi kepada anda yang di luar sana, kalau sedang memandu kenderaan, pandu kereta berhati-hati. Yang sedang makan tu, makan dimulakan dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kita teruskan jam pertama kita ini. Kita berhibur dulu dengan lagu dari kumpulan Headwind, Cinta Si Camar Putih, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik saudara, waktu sekarang sudah pun menghampiri pukul 2.47, 48 minit petang. Okey saudara, kerajaan dalam usaha berterusan memperkukuhkan ekosistem TVET negara, kerajaan telah mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan TVET dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Bagi tahun 2026 ini, sambutan Hari TVET Negara akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun dengan pelbagai pengisian menarik yang menghimpunkan institusi pendidikan, pemain industri, usahawan belia dan masyarakat umum, termasuk pameran teknologi dan inovasi, karnival kejayaan TVET, seminar industri berimpak tinggi, cabaran robotik dan drone soccer, future skill showcase, platform keusahawanan TVET serta pelbagai aktiviti santai dan interaktif untuk sesi keluarga. Dan lebih penting, sambutan ini turut menjadi medan memperkukuhkan kerjasama strategik antara institusi TVET dan juga industri bagi memastikan bakat yang dilahirkan benar-benar memenuhi keperluan pasaran kerja semasa yang berdaya saing dan berteraskan teknologi inovasi serta kemahiran selaras dengan keperluan dasar ekonomi. Okey, jadi kalau tak ke mana-mana pada 5 hingga 7 Jun, bolehlah kita bersama-sama ke ke mana ya? Kepada ke Dataran Putrajaya bagi sambutan Hari TVET Negara. Kalau ikutkan lebih 1,397 industri TVET di seluruh negara, TVET kini menjadi sebahagian daripada nadi utama pembangunan negara. Pada tahun 2025, seramai 229,121 pelajar atau 56.86% lepasan SPM dan setaraf telah memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET. Manakala jumlah keseluruhan enrolment pula mencecah 459,000 orang. Lebih membanggakan, kadar kebolehpasaran graduan TVET negara turut meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025 banding 95.6% pada tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahawa TVET bukan sahaja mendapat tempat di dalam kalangan generasi muda, malah berjaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan benar-benar diperlukan industri ekonomi negara. Jadi mana-mana adik-adik kita yang lepas SPM tak tahu nak ke mana, boleh orang kata memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET. InsyaAllah anda akan orang kata boleh mempelajari orang kata kemahiran kan. Gagal pelajaran tak semestinya kita gagal dalam kehidupan. Jadi mohonlah kita ajaklah mak ayah, kawan-kawan pergi ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ya. Pernah dengan hari sambutan Hari TVET Negara. Oh, kita layan pula lagu dari Revolver, Namun Ku Punya Hati. Hanya di Radio Macam FM, satu pilihan.

dengarkan bersama rancangan Logat Apa Khabar Weh di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dari saya, Rosa.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, saudara, lagi bahan yang boleh saya memberitahu anda semualah, terutama orang yang Permastatin Negeri Pahang. Permata Makmur 2026, program Anak Kebanggaan Pahang. Ialah dari, orang kata ini, inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi meneruskan program Anak Kebanggaan Pahang atau Permata Makmur 2026. Apa yang menariknya? Kerajaan Negeri Pahang membutuhkan RM300 untuk setiap kelahiran. RM250 penabungan akaun simpanan SSPN Prime. Dan RM50 untuk barangan bayi. InsyaAllah akan memberi manfaat kepada 20,000 bayi yang dilahirkan di Negeri Pahang. Syarat-syarat. Mesti ada syarat. Apa saja yang dibuat kita, mesti ada syarat. Tidak. Orang Pahang kata mengkarak. Syarat-syarat kelahiran ibu bapa berumur 16 tahun ke atas, bayi yang dilahirkan sebagai warga negara, dilahirkan di Pahang dan dilahirkan pada tahun 2026. Okay. Jadi kalau anda dah lengkap syarat-syarat tu, cara-cara permohonan secara online, boleh layari permatamakmur.pahang.gov.my. Klik Permata Makmur, lengkapkan maklumat permohonan dan hantar, dan klik hantar. Untuk semakan, sila klik semakan. Barang pertanyaan, boleh anda hubungi Unit Pembangunan Wanita dan Sosial di talian 095124043 atau 095124039. Ini maknanya untuk anak-anak muda ataupun orang yang baru saja mendirikan rumah tangga, bolehlah memohon sekiranya anak anda lahir tahun 2006, boleh memohon. Okey, mohon kita layan lagi lagu-lagu yang telah saya susunkan untuk anda. Dengarkan pula lagu dari Rafi Hussein, Kau Teman Istimewa, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Pokoknya Radio Malaysia Pahang FM. Macam-macam rancangnya menarik ya ada. Jadi jangan lupa dengar tau. Bye.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, saudara, kita menghampiri pukul 4 petang. Di mana di jam ketiga pertemuan kita hari ini, kita akan mendengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Dan hari ini maksudnya waktu asar adalah pada pukul 4.32 minit petang. Dan pukul 5 nanti kita akan terbang seketika ke Wisma Brikta bagi mendengarkan utama 5 petang. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Ipo Hafiz, Taubat. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Janganlah kau lalai membuat suruhan Tuhanmu. Janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu.

0: Win 91.9 MHz. Hatiku para
1: keranamu. Kini berdarat. Hang FM yang terbaik untuk anda.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara keindahan Aidil Adha ialah budaya berkongsi rezeki. Perasan ataupun tidak, daging korban diagihkan kepada jiran, saudara mara dan mereka yang sangat-sangat memerlukan. Hari ini ada orang setahun tak jumpa daging, hanya berjumpa daging ketika Aidil Adha. Masya Allah, inilah keindahan hari raya Aidil Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, sedikit pemberian kita itu memberi makna yang sangat besar kepada orang-orang tertentu. Maka yang pertama, ikhlaskan amal kita. Yang seterusnya, kita doakan kebaikan bersama. Jika kita terima daging korban, maka ucapkanlah kalimah syukur Alhamdulillah.
1: Cantiknya Iman, paham.

0: satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik saudara, kita telah pun menghampiri pukul 5 petang. Di mana pukul 5 nanti kita akan terbang ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 5 petang. Sebab itu kita akan bertemu semula di jam terakhir pertemuan kita hari ini. Mana di jam keempat nanti, jam terakhir kita akan mendengarkan pula lagu-lagu logat. Diharapkan anda telah terhibur dengan lagu yang saya putarkan di 3 jam awal tadi. Dan saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Akhil Heavy. Dengarkan Hawa Nafsu. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu, sebaliknya memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palakrai dan Jeli menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Sabtu 30 Mei 2026, samaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan anda masih lagi bersama dengan suara pemilik suara ini, Zuhaimi Zainal Abidin, untuk jam terakhir teman kita dalam Zon Apa Khabar Weh. Saya ditemani oleh dua orang juruteknik petugas hari ini, Kamariah dan juga Huzaimah, yang akan memastikan perjalanan siaran Radio Pang FM akan berjalan lancar sehingga jam 12 malam nanti. Dan seperti yang diperkatakan di awal-awal tadi, kita akan dengarkan pula sejam di jam terakhir ini lagu-lagu logat negeri Pahang. Sehinggalah pukul 5.45 nanti kita akan dengarkan pula khabar Pahang. Kita sambung lagu-lagu lorat dan pukul 6 nanti kita akan bersama dengan rakan tugas yang lain pula untuk Zon Nurani. Kalau tak silap, anda akan bersama dengan DJ Fatin yang akan menemani anda selama 3 jam dalam Zon Nurani. Okay. Untuk permulaan, apa kata kita dengar dulu lagu dari Putra dan Pian Anok Semantan, lagu Meling-Meling, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: apa ke?
1: Jerantut 92.7 MHz. Yongwonan dam. Chanamnan
0: bangye hurir kadon lo. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Zuhaimi Zain Abidin. Khabar Pahang, edisi petang 30 Mei 2026. Sari berita utama. Tengku Mahkota Pahang titah umat Islam perkukuh perpaduan dan jauhi perkara melalaikan sepanjang Zulhijjah. Rakyat Pahang dijemput meriahkan pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First. Berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah bertitah agar umat Islam memperbanyakkan amal kebajikan dan meninggalkan segala bentuk hiburan melampau, pesta, acara yang melalaikan sepanjang bulan Zulhijjah ini. Tengku Mahkota bertitah bulan Zulhijjah merupakan waktu terbaik untuk umat Islam memperkukuhkan hubungan sesama insan, memperbanyakkan amal ibadah serta menghayati semangat pengorbanan demi agama, bangsa dan negara. Dalam masa sama, perpaduan dan keharmonian antara kaum di negara ini juga perlu terus dipelihara kerana kekuatan sesebuah negara terletak pada sikap saling menghormati, memahami dan hidup bersatu padu antara semua bangsa serta lapisan masyarakat. Rakyat Pahang dijemput hadir ke pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut piala Al Sultan Abdullah di Stadium Darul Makmur Kuantan pada 6 Jun ini pukul 8 malam. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata pelbagai acara menarik disediakan antaranya sesi meet and greet bersama bekas-bekas pemain bola sepak Pahang. Selain itu, perlawanan pertunjukan bola sepak legenda Pahang bertemu dengan legenda Selangor bagi mengembalikan kegemilangan bola sepak Pahang tahun 1990-an. Ujarnya, Liga Bola Sepak Rakyat Pahang merupakan liga tempatan julung kali dianjurkan di negeri ini dan dijangka menjadi platform penting dalam mencukir bakat baru bola sepak selain menghidupkan kembali semangat bola sepak rakyat di Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berbanding tahun lalu berikutan fenomena El Nino. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, persediaan dirsanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat. Selain itu, JBPM turut memperkukuhkan kerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, serta agensi penguatkuasaan lain termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Alam Sekitar, JAS dan Jabatan Perhutanan bagi meningkatkan rondaan dan langkah pencegahan kebakaran terbuka. Kehadiran Kelab Inovasi Lestari Hijau di Ulu Tembeling Jerantut dilihat satu langkah positif bagi memperkasakan komuniti setempat. Penghulu Mukim Hulu Tembeling, Zarizal Zahamri berkata, usaha badan bukan kerajaan NGO itu bukan sahaja membuka peluang kepada penduduk untuk menjana pendapatan, malah membantu meningkatkan keyakinan komuniti dalam membangunkan potensi Ulu Tembeling sebagai destinasi pelancongan dan pusat ekonomi yang mampan. Beliau berharap kerjasama strategi itu dapat diteruskan demi manfaat masyarakat setempat. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, itu dia Ella dan juga Daddy Dores dengan Mendung Tak Berhenti Hujan. Ya, dah pun membawa kita ke jam 6 minit petang. Dan Fatin masih lagi bersama dengan anda untuk hari ini. Sehinggalah hari esok. Ya, Fatin masih lagi bersama dengan anda. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang sedang mendengarkan kami kan, untuk rakan saya tadi DJ Mi yang baru saja bertemankan anda menerusi zone Apa Khabar Way. Jadi pandulah berhati-hati untuk rakan juga saya yang mungkin ingin pulang ke rumahnya pula kan. Jadi begitu jugalah untuk anda ya, yang mana sedang memandu pulang dari tempat kerja pada petang ini, sama ada di lebuh raya, jalan kampung maupun di tengah kesesakan lalu lintas kan, pandulah kereta anda dengan berhati-hati. Mungkin juga hari ini ada yang mengambil peluang untuk bercuti kan. Katanya di Cameron Highlands sekarang ini sedang mengalami kesesakan yang begitu hebat sekali kan. Okey, jadi untuk anda yang mungkin sedang merancang untuk bercuti ke tempat-tempat yang memang antara tempat-tempat yang viral lah kan, ataupun tempat-tempat yang biasanya menjadi kegemaran rakyat Malaysia ini, terutamanya di Cameron Highlands, so mungkin sebahagiannya perlu berehat dulu seketika. Katanya jalan memang sesak betul ya, tapi apa-apa pun untuk orang Cameron Highlands memang terbaiklah untuk anda ya. Jadi selamat bercuti lah, kalau anda nak bercuti ke sana ke, atau yang nak datang ke Kuantan ini sendiri, selamat datang ke Kuantan juga. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi Cameron Highlands tu, boleh terus dengar di 100.3 MHz. Dan juga untuk anda yang sedang memandu, janganlah terlalu tergesa-gesa untuk sampai ke destinasi tu. Yang penting anda sampai dengan selamat, dan yang paling penting dapat bertemu dengan insan yang tersayang di rumah tu. Okey, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga selamat sampai. Perjalanan.

Itu dia Salim dengan Dari Kekasih Kepada Kekasih, membawa kita ke jam 6.17 minit petang ya. Lagi selamat bercuti lah untuk anda yang bercuti. Bagaimana dengan keadaan anda pada hari ini? Moganya baik-baik sahajalah kan. Bagaimana dengan percutian anda hari ini? Kan mungkin ada juga yang sedang menuju ke Cameron Highlands. Lagi kalau anda yang nak menuju ke Cameron Highlands, boleh dengarkan kami di frekuensi 100.3 MHz. Kalau Fatih sebut tentang Cameron Highlands ni, pasti ramai yang terbayang. Udara sejuk kan, ladang teh yang menghijau, strawberry pula segar-segar. Kalau kita makan kat atas sana kan, pelik. Pergi dekat Cameron Highlands, makan strawberry, rasa manis dia. Turun daripada Cameron Highlands, terus rasa masam ya. Tetapi apabila tiba musim cuti panjang ini, ada satu perkara lah yang hampir pasti berlaku, iaitu kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Tak pelik dah lah kan. Bukan apa, ini merisi berita hairan, berita harian online. Baru-baru ni ada seorang pelancong, dia meluahkan rasa kesal. Kenapa kesal tu? Dia siap cakap lagi, entahlah. Kesal, menyesal, sesal, menyesali, semua ada. Semua dia sebutnya. Okey, dan malah ramai juga netizen yang mengakui bahawa bila kita pergi ke Cameron Highlands waktu bercuti ni, mesti akan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Sebab itu sudah pun menjadi tradisi lah kan, setiap kali cuti sekolah ataupun cuti umum. Dan juga walau apapun, kesesakan ini bukan saja memberikan kesan juga katanya kepada pelancong, malah turut menyukarkan urusan harian penduduk setempat yang perlu keluar bekerja atau menjalankan aktiviti harian. Kalau anda nak merancang untuk bercuti ke mana-mana destinasi yang popular, mungkin boleh pertimbangkan untuk pergi pada hari yang biasa ataupun membuat perancangan perjalanan yang lebih awal. Kadang-kadang percutian yang menyeronokkan ini bukan hanya tentang destinasi itu sahaja, tetapi juga bagaimana kita mengurus masa dan juga perjalanan kan. Okey, dan apa-apa pun untuk anda yang mendengarkan kami ini, semoga terus berhati-hatilah di jalan raya kan. Yang mana sedang mendengarkan kami di radio ini, kan, terima kasih banyak-banyak untuk Warma. Semoga urusan perjalanan anda dipermudahkan. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okey, apa-apa pun, jadi macam abang ni, dia kata entahlah, kesal, menyesal, sesal, menyesali, semua ada. Dah awak pergi waktu cuti, memanglah macam gitu abang weh. Kena banyak-banyakkan bersabar lah. Okay, ini dia Edisport dengan Sesalku. Terus saja bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: teruskan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Baik, dah pun 6.28 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Dan selepas ini, insyaAllah tepat jam 6.30 minit petang, kita akan bersama dalam ruangan Sri Kandi. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan Sri Kandi Rumaisyah Ummu Sulaim. Dan jika anda ingin mengetahui antara cerita yang menariknya mengenai Rumaisyah ini, dengarkan sebentar sahaja lagi.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Izinkan aku menafaskan
3: jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
2: Bersama Pohon FM, satu pilihan. Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Sri Kandi
4: Radio Malaysia.

0: Sandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahala FM.
2: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
0: Radio Malaysia, Pahala FM.
3: Selagi hayat.

0: ating kisah wanita hebat dalam segmen Seringkan Ni
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Rumaisha Ummu Sulai.
4: Rumaisha Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Malik, wanita bangsawan dari kabilah Ansar suku

Yang Mulia, di samping memiliki tingkah laku yang sangat tertib serta bijaksana orangnya. Siapa Rumaisyak? Rumaisyak merupakan hamba kepada Abdullah, iaitu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumaisyak memiliki keistimewaan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menganggap Rumaisyak Ummu Sulaim ini ibarat kakak kepada baginda, kerana yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan bonda baginda ialah Rumaisyak Ummu Sulaim. Wanita yang terkenal dengan panggilan Ummu Sulaim ini pada zaman remajanya telah tinggal di rumah Aminah binti Wahab, yakni bonda Rasulullah. Ketika Aminah binti Wahab meninggal dunia di Abwa, Ummu Sulaim lah yang telah menjaga Rasulullah dan membawa baginda pulang kembali ke Mekah. Ketika Rasulullah tinggal di rumah datuk baginda Abdul Muttalib, Ummu Sulaim setia mengasuh baginda dan memenuhi segala keperluan kehidupan Rasulullah. Dan selepas Rasulullah berkahwin, baginda telah memerdeka Rumaisyak Ummu Sulaim. Setelah dimerdekakan, Ummu Sulaim ini telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Malik bin Nadir. Dan hasil perkahwinan tersebut, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang sangat comel dan bijaksana, Anas. Inilah dia, Anas bin Malik, salah seorang sahabat baginda yang sangat terkenal, sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim merupakan antara wanita yang awal memeluk Islam di Mekah. Pengislaman beliau menyebabkan pertengkaran yang besar di antara Ummu Sulaim dan suaminya Malik. Malik telah menghina, memaki dan menghardik Ummu Sulaim atas pengislaman beliau. Ummu Sulaim tidak takut, bahkan beliau terus mengajarkan anaknya Anas untuk turut sama mengucap dua kalimah syahadah dan terus-terusan memujuk sang suami kecintaan hati untuk sama-sama memeluk agama Islam. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Malik mati dalam pergaduhan bersama musuhnya tidak lama selepas itu. Maka Ummu Sulaim tadi terus menjaga Anas bin Malik yang masih kecil secara sendirian. Ummu Sulaim menjaga dan membesarkan Anas, lalu menghantar Anas radhiyallahu anhu untuk menjadi pembantu Rasulullah. Pada usia 10 tahun sahaja, Anas radhiyallahu anhu mula membantu Rasulullah sehinggalah beliau berusia 20 tahun, kerana pada usia tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemuliaan kepribadian Ummu Sulaim ini telah memikat ramai lelaki, antaranya Abu Talhah. Ketika itu Abu Talhah belum memeluk agama Islam, datang bertemu Ummu Sulaim lalu ingin mengajak Ummu Sulaim berkahwin. Tegas Ummu Sulaim menolak pinangan tersebut. Abu Talhah tidak berputus asa. Abu Talhah pulang dan kembali untuk mengumpul semua emas dan perak yang dia miliki untuk diberikan kepada Ummu Sulaim sebagai mas kahwin. Namun, ketegasan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim telah membuka mata Abu Talhah bahawa akhirnya seisi dunia serta harta benda bukanlah segalanya, tetapi redha Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bernilai. Bertemulah Abu Talhah bersama dengan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Perkahwinan mereka ialah perkahwinan yang sangat berkah, lantaran mereka dikurniakan 9 orang anak dan kesemua mereka menghafaz Al-Quran. Dan anak yang paling dikasihi bernama Abu Umair. Walau bagaimanapun, Allah terus menguji Ummu Sulaim dan Abu Talhah dengan kematian Abu Umair. Walau bagaimanapun, besar jiwa Ummu Sulaim, besar jiwa Abu Talhah, berlapang dada kerana mereka berpegang kepada anak itu amanah Allah. Dan Allah lah yang berhak mengambil anak mereka pada bila-bila masa sahaja yang Allah kehendaki. Tuan-tuan, pada suatu musim kemarau, Abu Talhah telah meminta anak tirinya Anas bin Malik untuk mengajak Rasulullah seorang sahaja untuk makan di rumah beliau, kerana hakikatnya di rumah beliau juga tidak memiliki banyak makanan. Walau bagaimanapun, Rasulullah bertindak memanggil semua orang yang ada pada ketika itu untuk makan bersama. Hebatnya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, makanan
makanan yang sedikit tadi cukup untuk dihidangkan untuk semua yang hadir pada ketika itu. Itulah dia keberkatan tuan-tuan. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpeluang melihat kedudukan setiap para sahabat, dan pada ketika itu Ummu Sulaim

0: FM kelihatan berada di dalam syurga Allah. Bayangkan hebatnya Rumaisyah Ummu Sulaim. Allah telah tempatkan dia di syurga milik Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia Aiman dan juga Bazli UNIC dengan D Pondok Kecil. Okey, membawa kita ke jam 6.49 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Mungkin ada juga yang sedang bekerja pada ketika ini. Selamat bekerjalah untuk anda. Okey, dan juga katanya Kak Asma Segeni. Assalamualaikum DJ Fatin. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya. Terima kasih untuk Kak Asma. Okey, dan juga untuk anda yang lain juga. Mungkin ada yang ketika ini berada di Maran 92.0 MHz. Okey, lebih banyak lagi info dan juga lagu-lagu menarik yang akan saya putarkan untuk anda sehingga jam 9 malam nanti. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Intim. Ini dia Kasih Kekasih. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Faham FM, satu pilihan.
1: Mela dah puan 7.3 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Dan juga untuk panduan kita bersama, selepas ini akan masuknya waktu solat maghrib pada jam 7.15 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, pastikan pandu kereta dengan berhati-hati, okey? Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Ini di Intim dengan Rabiatul Adawiyah. Terus layan, Pahang FM.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara keindahan Aidil Adha ialah budaya berkongsi rezeki. Perasan ataupun tidak, daging korban diagihkan kepada jiran, saudara mara dan mereka yang sangat-sangat memerlukan. Hari ini ada orang setahun tak jumpa daging, hanya berjumpa daging ketika Aidil Adha. Masya Allah, inilah keindahan hari raya Aidil Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, sedikit pemberian kita itu memberi makna yang sangat besar kepada orang-orang tertentu. Maka yang pertama, ikhlaskan amal kita. Yang seterusnya, kita doakan kebaikan bersama. Jika kita terima daging korban, maka ucapkanlah kalimah syukur Alhamdulillah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
3: Sesungguhnya
2: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala.

0: pasti aku akan tenang. Tapi hakikatnya, tiada siapa di dunia ini yang hidup tak ada masalah. Tak ada orang yang hidup tanpa masalah. Jadi persoalannya, kenapa ada orang diuji tetapi tetap tenang? Dan ada orang, sedikit saja ujian dia, tetapi dia sudah resah gelisah. Ketenangan itu bukan datang bila masalah kita hilang, ya, tetapi datangnya bila hati kita dekat dengan Allah. Itu ketenangan. Masalah mungkin sama, masalah kita, tapi keadaan hati yang membezakan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Mari sama-sama kita perhatikan. Allah tak kata bila masalah selesai hati akan menjadi tenang, tapi Allah kata dalam ayat ini, bila kita ingat kepadanya. Maknanya, ketenangan itu bukan pada situasi, tetapi pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini, cuba kita buat suatu latihan ringkas yang simple saja. Kita tarik nafas kita perlahan-lahan. Kita sebutkan dalam hati kita, Allah, Allah, Allah. Kita rasakan bagaimana hati yang tadi gelisah mula menjadi perlahan tenang. Dan itulah sebenarnya kekuatan pada zikir. Bukan sekadar di lidah, tetapi sampai ke dalam jiwa. Kadang kita cuba cari ketenangan dalam hiburan misalnya, dalam kesibukan misalnya, dengan perkara-perkara luar, outfit, macam-macam lah. Tapi semuanya sementara, kerana hati kita diciptakan oleh Allah, dan hanya Allah yang mampu untuk menenangkannya. Bila kita kenal Allah, kita akan tenang walaupun diuji. Bila kita jauh dari Allah, kita akan gelisah walaupun segalanya cukup di sekeliling kita. Sidang pendengar sekalian, jangan tunggu masa hilang, jangan tunggu masalah hilang baru kita nak tenang. Tapi carilah Allah dalam setiap masalah itu. Kerana ketenangan yang sebenar itu bukan bila hidup kita sempurna, tetapi bila hati kita sentiasa bersama Allah. Mulai hari ini, bila hati kita gelisah, jangan cari jauh-jauh, kembalilah kepada Allah. Kerana di situlah ada ketenangan yang tidak akan hilang. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah tenangkan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya walauku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
2: Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam untuk anda. Dah pun 7.34 minit malam. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Terutamanya untuk anda yang mungkin sedang memandu, kan, nampaknya panjang perjalanannya untuk malam ini. Tak apalah, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kalau kata anda mengantuk lah, kan, tiba-tiba tengah memandu tu dalam keadaan yang macam tak cergas, kan, berhentilah dulu. Tak apa, sampai lambat pun tak ada masalah, kan. Semoga anda dapatkan tenaga yang cukup, berhenti dulu dekat mana-mana tempat yang anda ingin berehat, R&R ke, pergi ngeteh dulu ke, kan, ataupun tukarlah, bertukar-tukarlah dengan pemandu sebelah tu, awak tolonglah bawa sekejap, kan, dalam 10 minit pun tak apalah, kan, bagi saya ambil balik tenaga saya ni. InsyaAllah semoga selamat sampailah ke destinasi. Okay, pastinya juga untuk anda yang sedang bekerja, selamat bekerja lah saya ucapkan untuk anda, yang mana juga sedang berada di rumah hari ini bersantai-santai sahaja, tak ada buat apalah, kan, hujung minggu macam ni, kita duduk dekat rumah je, kan. Selamat berhujung minggu lah, selamat bercuti untuk anda. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan pada malam ini bersama dengan Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi. Terus layan Pahang FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Okey, Rabuan menghampiri ke jam 7.50 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Itu dia Farah dengan Tangisan Dalam Kerinduan. Ya. Untuk anda yang mungkin mendengarkan kami menggunakan RTM Click, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan juga untuk anda yang belum lagi muat turun RTM Click. Jadi apa kata anda muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Anda katalah kan tiba-tiba anda berada di luar negeri Pahang, anda boleh mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dengan syarat anda perlu ada data internet sahaja. Okey, dan pastinya juga untuk anda, selain daripada mendengarkan kami, anda juga boleh menonton TV1, TV2, TV OK secara siaran langsung dan macam-macam lagi yang kami sajikan untuk anda. Kita ada drama Bollywood, kita ada movie Hollywood, Bollywood dan sebagainya kami sajikan kepada anda. Okey, dan juga tepat jam 8 malam sebentar sahaja lagi, kita akan sama-sama ikuti merasi ruangan khabar ringkas. Dan kalau anda ingin mengetahui antara berita yang menariknya khususnya di negeri Pahang, anda kena dengarkan sebentar sahaja lagi. Okey, terus layan Pahang FM.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM,

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dah pun mampir ke jam 8.20 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Jadi untuk anda yang belum lagi mengetahui, kita ada laman, 4 laman sosial yang anda boleh ikuti di Facebook. Kita ada Instagram, kita ada TikTok dan juga di laman X. Okay, kalau anda ingin mengetahui info-info yang sahih, kami kongsikan kepada anda setiap hari. Okay, dah pun mampir ke jam 8.30 minit malam nanti, insyaAllah akan berkumandangnya, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Untuk anda juga yang mungkin mendengarkan kami menggunakan RTM Click, terima kasih juga banyak-banyak kepada anda. Juga tak lupa yang berada di Bentong, mendengarkan kami di frekuensi 107.5 untuk malam ini. Okey, jom kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Adira Suhaimi. Ini dia untuk anda, Sayang Orang Sama.

0: sekali orang mari ke abang kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long berlanggar.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kat petang Dr. Goh? Biar Dr. Goh pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Tahulah petang air, jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long. Orang mari ke abang, petang air, Pok Long jatuh mutu. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya?
2: Sucikanlah di hati, hindari dicemari.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: teruskan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara keindahan Aidil Adha ialah budaya berkongsi rezeki. Perasan ataupun tidak, daging korban diagihkan kepada jiran, saudara mara dan mereka yang sangat-sangat memerlukan. Hari ini ada orang setahun tak jumpa daging, hanya berjumpa daging ketika Aidil Adha. Masya Allah, inilah keindahan hari raya Aidil Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang sidang mendengar, sedikit pemberian kita itu memberi makna yang sangat besar kepada orang-orang tertentu. Maka yang pertama, ikhlaskan amal kita. Yang seterusnya, kita doakan kebaikan bersama. Jika kita terima daging korban, maka ucapkanlah kalimah syukur Alhamdulillah.
1: Cantiknya iman.

0: hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi pastinya jugalah untuk anda yang sedang memandu ni kan, hujung-hujung minggu macam ni akan berada dalam kesesakan lalu lintas. Kan, hujung minggu macam ni pastilah ramai yang nak keluar berjalan-jalan kan. Katanya juga kita cuti sampai hari Selasa nanti. Alhamdulillah kan, so gonok lah mak ayah kita kat luar sana tu, ibu ayah bawa anak-anak pergi keluar berjalan-jalan kan. Tak lupa juga untuk anda yang baru sampai ke Kuantan ni ataupun ke negeri Pahang lah kan, welcome to negeri Pahang, welcome to Kuantan. Diharapkan untuk anda teruslah terhibur kan dengan apa saja-saja yang ada di negeri kami ni. Biasanya kalau di Kuantan ni banyak event, jangan risau lah. Awak pergi ke Cerut itu ada event, awak pergi ke depan sikit ada event, jangan risau. Memang takkan bosan lah kalau awak mendatang ke Kuantan ni ya. Okeylah, dan juga di jam ini sampailah jam 9 malam nanti. Okey, kita akan sama-sama ikuti dalam Marathon Hits.
1: Marathon Hits Music Power.
0: Okey, sehingga jam 9 malam. Ini dia untuk anda. Kita nak pergi juga ke Pantai Timur tapi nak pergi ke Kelantan. Fendi Kenali dan juga Dan Manjo, Soro Sapo. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Baik, alhamdulillah dah pukul 8, menghampiri 8.37 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Dan juga untuk anda yang mana sedang memandu pada malam ini, mungkin juga kan

0: Sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

Baiklah, pukul 8.54 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami, terutamanya di Pang FM Satu Pilihan. Okey, dan nampaknya sampai di sini sajalah Fatin bertemankan anda menerusi Zon Nurani, dan pastinya selepas ini DJ Ucup yang akan bertemankan anda pula menerusi Zon Inspirasi sehingga jam 12.30 malam nanti. Okey, dan apa-apa pun sebentar lagi tepat jam 9 malam, utama 9 malam pula dari Wisma Berita RTM. Okey, jadi insyaAllah kita bertemu kembali pada hari esok. Tunggu saya jam 6 hingga 10 pagi menerusi Zon Aktif. Kita jumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Jerantut 92.7 MHz. Yongunan dam chanamneun
1: bangye hurir pyeong love. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Apa khabar anda malam ini ya? Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa dirahmati. Sokmo ceria bersama dengan Pahang FM Satu Pilihan. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Sabtu hari ini, 30 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik saudara, dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, saya Ucup akan menemani anda dalam Zon Inspirasi. Seperti biasa, malam ini saya menggantikan DJ Nash yang bercuti sempena Hari Raya Aidiladha. Baik, terima kasih juga kepada DJ Fatin yang telah pun menamatkan tugasan konti beliau dalam Zon Nurani 9 malam tadi. Semoga selamat sampai ke rumah lah dan juga hati-hati dalam pemanduan. Dan seperti biasa, sepanjang 3 jam Ucup bersama dengan anda malam ini. Pastinya pelbagai informasi serta lagu-lagu terbaik akan menemani malam anda di Zon Inspirasi. Tak lupa juga buat anda yang sedang bertugas ketika ini, sama ada di hospital ya, di balai polis, di balai bomba, atau di mana saja lokasi tugasan anda. Terima kasih atas khidmat yang dicurahkan. Selamat menjalankan tugas dan biarkan Pahang FM menjadi teman setia anda sepanjang malam ini. Kalau ada daripada anda yang nak menyapa Ucup malam ini, ada ucapan ke untuk insan yang tersayang, untuk ahli keluarga maupun rakan-rakan, boleh saja hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Selain itu, bagaimana pula keadaan trafik di lokasi anda ketika ini? Difahamkan juga terdapat peningkatan aliran trafik ya, khususnya di Lebuh Raya, bentung nak menghala ke Kuala Lumpur tu. Jadi kepada anda yang sedang berdepan dengan kesesakan jalan raya, jangan risau. Ucup akan menemani perjalanan anda dengan pilihan lagu-lagu yang santai dan menghiburkan. Semoga dapat mengurangkan sedikit tekanan ya sepanjang perjalanan. Terima kasih buat abang-abang lori ya, abang-abang bas ya. Tak lupa juga buat pemandu e-Highline serta semua pengguna jalan raya lah yang setia mengikuti siaran Pahang FM malam ini. Anda memang terbaik. Baik, seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti segmen info sukan malam ini. Jadi teruskan bersama dengan Ucup dalam Zon Inspirasi dari jam 9 malam hinggalah ke 12 setengah malam nanti. Selain mendengar Pahang FM ya, menerusi frekuensi radio, anda juga boleh mengikuti siaran kami melalui aplikasi RTM Klik. Mudah, pantas, yang penting betul-betul percuma. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan bersama

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat malam semua. Info sukan malam ini 30 Mei 2026. Kita mulakan dengan berita walaupun terbabit dalam insiden kemalangan pada sesi latihan Grand Prix GP Itali semalam. Fokus pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli jelas tidak terjejas. Di mana sebaliknya pelumba berusia 19 tahun itu mempamerkan semangat dan kebangkitan luar biasa apabila berjaya menempah petak kedua pada perlumbaan di Lita Mugello esok. Ya, selepas pelumba pasukan Ion Credit itu mencatat masa sepusingan terpantas 1 minit 54 saat pada sesi kelayakan Q2 hari ini. Di mana catatan itu hanya ketinggalan 0.018 saat di belakang pelumba Spanyol David Almansa

0: seterusnya bekas Raja Pecut Kebangsaan Nazmizan Muhammad Percaya Muhammad Azim Fahmi kini berada di landasan yang tepat untuk muncul rakyat Malaysia pertama mencatat masa bawah 10 saat dalam acara 100 meter. Di mana keyakinan itu disuarakan selepas Azim yang mewakili University Auburn sekali lagi mencuri perhatian apabila menyamai rekod kebangsaan miliknya dengan catatan 10.09 saat ketika menduduki tempat kedua saringan ketiga suku akhir kelayakan NCAA di Kentucky, Amerika Syarikat hari ini. Di mana kejayaan itu bukan sahaja menyaksikan Azim mara ke Grand Final NCAA, malah menjadikan rakyat Malaysia pertama layak ke final acara individu 100 meter di kejohanan berprestij berkenaan yang akan berlangsung di Oregon bulan depan. Dan selain itu, Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam dan juga Dewan Raja Muda Musa Seksyen 7 antara yang disenarai pendek sebagai lokasi bagi Majlis Perasmian Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 Ogos ini. Menurut Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, ketika ini pihak Sekretariat Sukma Selangor masih mengenal pasti lokasi bersesuaian bagi perasmian serta penutupan temasya dui tahunan itu. Baik, seterusnya insiden yang mencetuskan kontroversi dalam final acara regu berpasukan antara Malaysia dan Thailand pada Piala Dunia 2026 terus menjadi tumpuan apabila Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF dan juga Persatuan Sepak Takraw Thailand mengeluarkan kenyataan bersama bagi menjelaskan pendirian rasmi masing-masing. Di mana dalam kenyataan itu, kedua-dua badan berkenaan menegaskan sebarang perbezaan pandangan berhubung insiden terbabit perlu diselesaikan melalui saluran rasmi yang termaktub dalam perlembagaan undang-undang permainan, peraturan pertandingan serta prosedur disiplin ISTAF. Di mana ISTAF mengakui pelbagai reaksi, perbincangan serta laporan media muncul susulan insiden berkenaan, namun menegaskan semua pihak perlu menghormati proses semakan yang sedang berlangsung tanpa sebarang campur tangan luar. Dan akhir sekali, sebagai tuan rumah, ini adalah penampilan kedua berturut-turut Kanada di Piala Dunia dengan mereka beraksi di laman sendiri bagi perlawanan kumpulan di Toronto dan juga Vancouver sambil memburu kemarahan pertama ke fasa kalah mati. Di mana mereka tidak mengharungi sebarang aksi kompetitif rasmi selama setahun namun mencatat 4 kemenangan daripada 9 perlawanan persahabatan. Berdasarkan format kejohanan yang diperluaskan serta kumpulan yang dianggap lebih seimbang, Kanada dilihat memiliki peluang terbaik untuk merasai aksi kalah mati buat kali pertama. Di mana prestasi semasa mereka juga agak meyakinkan menjelang kejohanan di mana mereka hanya tewas 2 kali sepanjang tahun lalu selain mencatat kemenangan penting ke atas Romania dan juga Wales. Baik, sekian info sukan untuk malam ini. Terus bersama dengan Ucup di ruangan Zon Inspirasi di Pahang FM. Allah, Allah.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
0: Okey, balas darah sudah pun 9.37 minit malam ketika ini. Kita dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir.

Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Kini kita berada di jam yang kedua di Zon Inspirasi bersama dengan Ucup di Pang FM. Edisi hari Sabtu hari ini 30 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kerana masih setia menemani kami di Pang FM malam ini. Sama ada anda sedang berehat di rumah ataupun sedang membuat tugasan ya, ataupun yang sedang memandu menuju ke destinasi masing-masing malam ini. Apapun aktiviti anda malam ini, jom kita santai-santai dan nikmati malam ini bersama dengan Pang FM. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar ya, yang menyapa Ucup di ruangan WhatsApp Pang FM ya. Ucup amat menghargai sokongan dan kesetiaan anda semua malam ini. Okey, terima kasih buat Abang Taufik di Bera yang menyapa Ucup malam ini di WhatsApp FM, yang katanya dalam perjalanan dari Kuantan nak ke Kuala Lumpur untuk bertemu ahli keluarga di sana katanya. Walaupun berdepan sedikit kesesakan lalu lintas, perjalanan terasa lebih tenang apabila ditemani siaran Pang FM. Kata Abang Taufik, di kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan istimewa buat isteri tercinta Wani. Pesannya ringkas tetapi cukup bermakna. Cinta abang tetap tulus dahulu, kini dan selamanya. Wah, manis sungguh ucapan tersebut. Terima kasih Abang Taufik kerana memilih Abang FM untuk menyampaikan rasa kasih dan juga penghargaan buat insan tersayang. Ucup doakan semoga perjalanan dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi yang dituju. Ada juga dari rakan kita ni, Pak I dari Cendrawasih yang sedang mengikuti siaran Pang FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, ayo kita layan lagu dari Melly Goslow. Ada apa dengan cinta? Dan lagu dari Ekspedisi, Titian Perjalanan. Semuanya hanya di Pang FM, satu pilihan.

Bol sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Okey, balas darah sudah pun 10.32 minit malam ketika ini. Masih lagi bersama dengan Ucup dalam Zon Inspirasi malam ini. Balas darah, Pahang sememangnya terkenal dengan keindahan pantai ya. Keindahan pantai dan sungainya yang menjadi pilihan ramai untuk beriadah dan juga bercuti. Namun dalam kita menikmati keseronokan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan, aspek keselamatan jangan sesekali diabaikan. Elakkan berenang

Dan bagi ibu bapa, pastikan anak-anak sentiasa berada dalam pengawasan. Ingatlah langkah pencegahan yang kecil hari ini mampu mengelakkan risiko yang besar kemudian hari. Jadi utamakan keselamatan, ya, nikmati percutian dengan tenang dan jadikan setiap momen bersama insan tersayang lebih bermakna. Baik, Ucu ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan Pang FM malam ini. Antaranya Cik Mah dari Lembah Kelau yang mengirimkan salam dan doa buat Ucu. Terima kasih Cik Mah atas kata-kata yang cukup baik dan juga semangat yang diberikan. Semoga Cik Mah juga sentiasa berada dalam keadaan yang baik, diberikan kesihatan dan juga dipermudahkan segala urusan. Selain itu juga, terima kasih buat Wak Manan di Skincan Selangor yang turut bersama kita malam ini. Salam buat Wak Manan dan juga semua pendengar Pang FM. Tak lupa juga buat Saidan Taker yang turut mengikuti siaran kita pada malam ini. Dan buat Liza yang katanya mendengarkan siaran Pam FM melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih kerana membawa Pam FM ke mana sahaja anda berada. Sesungguhnya sokongan dan kesetiaan anda semua amat bermakna buat kami di Pam FM. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, sama ada pulang ke kampung ataupun kembali ke rumah ataupun meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, pandulah kenderaan anda dengan berhati-hati, utamakan keselamatan dan patuhilah peraturan jalan raya dan berehat seketika jika rasa keletihan. Ucup doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, terus setia bersama Pang FM Satu Pilihan. Kita layan lagu dari Mamat Aziz, Salju di Danau Rindu.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Okey, saya hampiri ke 10.48 minit malam ketika ini. Seperti biasa, 11 malam nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 11 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai halwa telinga anda.

0: bagai bangsa, bagai budaya. Melayu, Cina, India, Iban, Kedasan, kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red, Malaysia. Faham FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang pentadbiran perniagaan, hidangan pesona. Hidangan pesona atau dalam bahasa Inggeris fine dining dieja dalam dua patah perkataan, iaitu hidangan pesona. Membawa maksud berkaitan dengan hidangan yang disediakan di restoran yang mempunyai suasana yang eksklusif dan formal, serta penyediaan hidangan disajikan oleh pramusaji dengan layanan istimewa. Lazimnya harga hidangan adalah mahal. Pantun hari ini. Pon apa abang nak tutup? Condong di darat, limau manis. Budak mana abang nak suruh? Budak bercincin di jari manis. Pokok beringin berpucuk muda. Tempat camar tumpang meniti. Kerana miskin emas tiada, tertolak lamar, terurailah janji. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Tapi...

saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada anda semua. Jam kini menunjukkan menghampiri ke 11.18 minit malam. Dan kita telah pun memasuki jam yang ketiga serta jam yang terakhir. Zon Inspirasi bersama dengan Ucup di Pang FM. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kerana masih setia menemani Ucup dan seluruh warga Pang FM di penghujung malam ini. Buat anda yang sedang berehat di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam anda tenang dan dipenuhi dengan ketenangan. Kepada yang ingin melelapkan mata tidak lama lagi, pastikan segala keperluan telah diselesaikan. Jika ada ubat yang perlu diambil sebelum tidur, jangan lupa untuk mengambilnya ya, mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tak lupa juga bagi anda yang masih bekerja, yang memandu ya atau meneruskan perjalanan malam ini, semoga segala urusan anda dipermudahkan ya, dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Untuk jam yang terakhir ini, Ucup akan terus menemani anda dengan lagu-lagu hiburan malam yang santai dan menghiburkan sehingga tamat siaran Pahang FM 12.30 malam nanti. Jadi teruskan bersama di Zon Inspirasi dan nikmati alunan muzik pilihan anda hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Baiklah, saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zon inspirasi pada malam ini. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus bersama kami di Pahang FM dan juga menemani Ucup sepanjang 3 jam bersiaran ke udara. Segala kiriman WhatsApp, ya, ucapan salam serta sokongan yang diberikan amat Ucup hargai. Baiklah saudara, seperti biasa siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya tepat jam 12 tengah malam nanti dan akan disambung siar ke Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman setia anda sepanjang hari. Alhamdulillah, 18 jam siaran Pahang FM ya, telah menemani pendengar di seluruh negeri Pahang dan juga di mana saja anda berada. InsyaAllah siaran Pahang FM akan kembali bersiaran seawal jam 6 pagi esok menerusi zon aktif. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali menemani anda esok, hari Ahad 31 Mei 2026 menerusi zon Persona. Buat yang masih lagi dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Yang ingin berehat, semoga malam anda tenang dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan anda malam ini bertemankan Ucup. InsyaAllah jumpa lagi kita esok ya. Selamat malam, selamat berehat. Dan semoga sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan. Sayang anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh, Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di National GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jarid Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing, Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga, untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya. Boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Sambil itu juga, anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya pendengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

keutamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen National GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Dato' Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang

nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun, dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jambatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan, dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan, dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabel ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavender Girl, kita ada Kak Siti Fatima juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh, Zabidi Ahmad dari Terono, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM, sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan, jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga, yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sedia Hadi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan Hati Yang Rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcin Hoss ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengandakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele, tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu, kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Ha, itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ni dengan waktu yang sebaiknya. Mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sama-sama itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah, supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya, sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai pembantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

kehadiran para jemaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan

0: datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengeringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkaraan kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, merendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan La ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah La ilaha illallah.
1: Allahumma.

0: Original FM. Sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar kebapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga, sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah, jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu, dan keridaan-Mu seberat timbangan arasy-Mu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau, dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Fabulacia on FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk anda yang mana masih lagi bersama dengan kami. Okey, dan dah pun 6.10 minit pagi ni untuk pembukaan zon aktif pada hari ini. Ahad 31 Mei 2026, 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi hari ini Fatin akan bertemankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, dan pastinya juga untuk anda diharapkan untuk terus setia bersama dengan kami kerana pelbagai info dan juga lagu-lagu menarik yang telah pun saya susun siap kepada anda. Okey, dan pastinya juga di jam yang pertama ni insyaAllah seperti biasalah. Lagi di jam yang pertama kita ada bacaan ayat Al-Quran, kemudian kita ada ruangan tazkirah, dan tepat jam 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama mengikuti tajuk utama akhbar. Kalau anda nak tahu apa berita menariknya di Malaysia ataupun di luar negara ni, nantikan sebentar sahaja lagi. Okey. Dan pastinya juga untuk anda yang mungkin sedang dalam pemanduan, hari ini saya nak pergi ke kerja, kan ramai betul orang. Biasanya 2-3-4 kereta sahaja, tapi hari ini ramai, mungkin ada yang mengambil peluang untuk pulang ke kampung, kan. Ada yang dah pun mula bekerja hari ini katanya. Jadi selamat bekerja lah untuk anda. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum. Fi amani syekhana Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi, rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini ada satu hakikat yang ramai orang akan lalui. Ada saat kita akan rasa disokong, ditemani, dihargai. Tapi ada juga saatnya kita rasa sendirian. Orang yang dulu dekat mula menjauh. Orang yang dulunya memahami kita mula tidak peduli. Dan kita pun tertanya-tanya, di mana ya semua orang? Tetapi di saat itulah Allah mahu kita sedar satu perkara penting. Manusia boleh pergi, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Kadang Allah jauhkan manusia bukan untuk menghukum kita supaya kita hidup sendirian, tetapi untuk mengembalikan kita kepada Allah. Kerana ada jiwa yang hanya akan benar-benar kembali kepada Allah bila dia rasa kosong daripada selain daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Mari sama-sama kita perhatikan ayat ini. Bukan Allah akan bersama kamu bila kamu sempurna, tetapi di mana sahaja kamu berada. Walau dalam jatuh, walau dalam dosa, walau dalam kesedihan, Allah tetap ada. Kadang kita terlalu bergantung kepada manusia sehingga kita lupa bahawa manusia itu juga akan berubah. Manusia itu sebenarnya terbatas. Manusia itu lemah seperti kita juga, tetapi Allah tidak akan pernah berubah. Kasih sayangnya tidak akan pernah berkurang. Pertolongannya tidak akan pernah lewat. Dan mungkin saat kita rasa ditinggalkan semua orang, sebenarnya Allah sedang berkata kepada kita, sekarang ini kembalikan dia kepadaku. Cuba kita lihat, cuba kita hayati suatu kalimah ini. Allah sentiasa ada untuk aku. Kita ulang dalam hati kita. Bila kita rasa sunyi, bila kita rasa lemah, bila kita rasa kita tidak diperdulikan, sebenarnya Allah sentiasa ada untuk aku. Kita rasakan bagaimana hati yang kosong mula terisi dengan kekuatan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut dengan saat ditinggalkan manusia. Kerana itu bukan pengakhiran, tetapi permulaan kepada suatu hubungan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semua orang meninggalkan kita, jangan kita tinggalkan Allah. Kerana bila kita kembali kepada Allah, kita tidak pernah benar-benar kesorangan. Dan mulai daripada hari ini, kita belajar bergantung kepada Allah lebih daripada kebergantungan kepada manusia. Kerana manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah sentiasa dekatkan hati kita kepada-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

9:19 pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Jadi mungkin hari ini banyaklah kan perancangannya. Ada yang melangsungkan perkahwinannya hari ini, pertunangannya hari ini kan. Jadi selamatlah untuk anda. Semoga dipermudahkanlah segala urusan-urusan anda untuk pagi ini. Dan pastinya juga kan mungkin juga hari ini ada yang baru sampai ke kampung katanya pada pagi ini. Mungkinlah kan tengah mengeteh cari-cari makan ni. Tunggu sanak saudara je lah kan bawa makan tu. Ke mana tempat destinasi yang popular kan. Contohnya nak makan mengeteh apa pagi ni Fatinya kalau dekat Kuantan ni. Sama je rasanya kan. Kalau dekat tempat-tempat lain pun biasanya ramai yang suka makan, cari makan-makan yang berat-berat. Kan contohnya macam nasi kerabu, nasi dagang, itu biasa kan. Ada juga orang yang pagi-pagi ni tak boleh makan berat-berat katanya, kena makan yang ringan-ringan dulu. Tengah hari baru nanti kita cari makan yang berat-berat kan. Tak ada masalah, yang penting awak jangan skip breakfast. Okay, makan pagi tu sangat penting untuk menambahkan tenaga. Lagi-lagi kalau awak yang ada gastrik tu. Okey, dah pun 7:20 ni, sebentar saja lagi tepat jam 7:45 pagi macam biasalah. Okey, saya akan kongsikan kepada anda menerusi khabar pahang kita untuk hari ini. Mungkin anda nak mengetahui kan apa antara berita yang menariknya di pahang ini. Okey, jadi jangan lupa untuk dengarkan pada jam 7:45 pagi. Okey, ini dia. Untuk anda yang tengah bersarapan ke, selamat menjamu selera lah. Yang mana sedang berada dalam kenderaan, tengah memandu, pandu kereta dengan berhati-hati. Yang mana juga sedang bekerja tu, selamat bekerjalah untuk anda. Semoga terhiburlah mendengarkan Fatin akan bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, ini dia Ajay dan juga Nurul Keliru, terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu dia Lahram-lahram Lahram dengan Selamat Jalan Romeo. Dapat membawa kita ke jam 7.28 minit pagi. Okey, dan pastinya juga terima kasih untuk Aunty Zai pada pagi ni. Katanya selamat pagi DJ Fatin yang manis. Kan katanya salam 5 Zulhijjah. Semoga anak anda ceria dan happy konti. Selamat bertugas dengan penuh dedikasi. Semoga diberkati Allah SWT. Amin. I love you, dia kata. I love you too, Aunty Zai. Dia kata, mohon maaf dari Aunty ya. Okey, selamat Hari Raya juga. Aidiladha lah. Tak lupa untuk saya ucapkan kepada Aunty Zai. Okey, semoga Aunty Zai berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, kita ada juga daripada Kak Asmani. Assalamualaikum DJ Fatin. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, selamat bertugas, selamat Hari Raya juga untuk Kak Asma sekeluarga. Cuaca di Serga ni cerah molek, dia kata. Hari ni dekat Serga ada larian sekampung. Ampun. Meriah sekali, kata orang tu kan. Community dia bukan main dekat Serga tu ya. Orang kata bagus juga kan, ada larian, ada aktiviti-aktiviti yang katanya membawa manfaat juga kan. Sambil-sambil tu boleh mengeratkan silaturahim. Bawa anak-anak cuti-cuti sekolah ni kan. Bagus-bagus-bagus. Sangat-sangat orang kata tu menyeronokkan sekali kan. Dekat kampung warmer ada apa pula hari ni? Mungkin juga katanya hari ni tak ada benda. Kau dengan orang sekampung-sekampung ni nak pergi ke pantai je katanya ya. Nak pergi berkeloh. Kan cuti-cuti sekolah ni bawa lah anak-anak mari pantai kena sebagainya. Tapi perlu berhati-hati juga ya. Ibu ayah, ibu bapa perlu jugalah memerhati keadaan anak-anak tu dekat pantai tu ya. Jangan suka sangat lah. Okey, dan juga hari ni kalau awak nak tahu, mungkin malam nanti awak tak tahu nak buat apa kan. Untuk awak sendiri yang suka benda-benda yang macam paranormal, suka dengar cerita-cerita yang seram ini, jadi dekat Pahaya FM ni pun kita ada juga menerusi misteri malam minggu.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri

hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi. Radio Malaysia.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan atas kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan kembali bagi semua makhluk.
0: Bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.